0: mana?
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

masih di Spidey, selamat pagi teman Trade UM ya. Masih bareng sama Nila juga nih teman Trade UM ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang masa bebas visa turis yang dipangkas jadi 30 hari. Ini gimana dengan WNI ya? Iya, soalnya pemerintah Thailand ini resmi ya memangkas masa tinggal fasilitas bebas visa nih bagi turis asing dari semula 60 hari. Itu

0: Dan aturan ini itu juga menggantikan ya skema bebas visa 60 hari yang sempat ya diterapkan sejak Juli 2024. Jadi ya ini jadi masalah juga ya. Gimana dengan WNI yang biasanya itu dapetin bebas visa selama 60 hari dan ternyata sekarang Thailand itu memangkas ya masa bebas visa turisnya tuh jadi 30 hari teman Pradua.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pradua FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Fredo, perjalanan melintasi jalan tol di Indonesia ini gak hanya ngasih efisiensi waktu ya, tapi juga nih nyajiin panorama alam yang emang memanjakan mata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nih PUPR pada 2023 ini sempat merangkum ya 10 jalan tol dengan pemandangan paling indah di Indonesia. Nah, mengutip dari Detik nih, jajaran jalan tol berpanorama indah ini itu tersebar ya di berbagai wilayah nih, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sulawesi sampai Sumatera. Ada tol Pandian Malang ya, ini keren banget sih, membentang sepanjang 38,48 km. Ruas tol ini nih nawarin landscape persawahan serta latar Gunung Arjuno ya, terusan juga Kawi, Panderman dan Pananggungan. Tol Bali Madura ini beda dari jalan tol darat, tol sepanjang 12,7 km ini membentang di atas permukaan laut, teman Pradua. Ini tuh menghubungkan kawasan Tuban, Nusa Dua dan Benoa, dan kita tuh disuguhi sama pemandangan laut lepas serta kawasan hutan bakau ya, teman Bro. Terus ada tol Manado Bitung juga, ini panjangnya 39,8 km di Sulawesi Utara. Ini menyajikan panorama alam yang megah dari Gunung Klabat dan Gunung Tongkoko di sepanjang perjalanannya, teman-teman. Ini yang keren lagi nih, tol Bawen Salatiga. Ini panjangnya tuh 17,6 km di Jawa Tengah. Ini dikenalnya tuh karena pemandangan pegunungan dan persawahan. Dan salah satu daya tarik utamanya itu adalah landscape Gunung Merbabu yang terlihat tepat di belakang gerbang tol Salatiganya ya. Terus ada tol Cisumdawu. Ini panjangnya 61,6 km menawarkan panorama Gunung Tampomas dan juga Gunung Manglayang. Ini dilengkapi juga ya sama terowongan kembar atau Twin Tunnel sepanjang 472 meter yang jadi ikon utamanya. Ini menghiasi media sosial kamu nih pastinya ya. Terus ada tol Bocimi, tol Bogor Ciawi Sukabumi. Ini punya panjangnya sekitar 54 km. Dan ruas ini nih membentang dengan pemandangan pegunungan hijau melintasi latar Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Ada juga tol Bengkulu Taba Penanjung. Ini nawarin Bukit Kandis ya dan juga Gunung Bungkuk. Ada tol Soreang Pasir Koja juga nawarin pemandangan Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang serta Stadion Sijalak Harupat kelihatan nih dari tol ini, teman Pradua. Terus tol Cipularang. Ini landscape-nya memang perbukitan hijau dan kawasan hutan ya. Titik pemandangannya itu ada di sekitar kilometer 112 dengan perbukitan yang membentang. And last but not least ada tol Cipali. Ini panjangnya 116 km ya, teman Pradua. Dan tol ini tuh nyajiin pemandangan pedesaan dan juga pegunungan. Seru banget ya. Jadi tinggal pilih tuh, mau lewat tol mana kamu untuk keluar kota kali ini nih. Udah mau weekend soalnya, teman Pradua.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film,

bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas, namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ada something special. Jadi kita kan biasanya kalau misalnya gak ada ya di tiket tuh gelar. Nah ini hanya ada satu profesi yang bisa tulis gelarnya di tiket pesawat, teman berdua. Iya, saat melakukan pemesanan tiket pesawat, calon penumpang umumnya kan hanya diminta mengisi data diri beserta pilihan panggilan berdasarkan gender dan usia ya. Tapi nih, dari sekian banyak bidang pekerjaan di dunia, gelar dokter itu jadi satu-satunya profesi ya yang dapat bahkan nih dianjurkan ya untuk dicantumkan pada sistem tiket penerbangan. Nah, pencantuman gelar profesi ini nih bukan sekedar bentuk formalitas, teman Prodia, melainkan nih memiliki fungsi vital ya yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan prosedur darurat di dalam pesawat. Jadi mengutip penjelasan resmi PT Angkasa Pura Indonesia atau yang dikenal dengan In Journey Airports, teman Prodia, melalui akun Instagram nih, pendaftaran gelar dokter saat memesan tiket itu bertujuan untuk mempermudah kerja awak kabin ya apabila terjadi kondisi darurat medis nih selama penerbangan berlangsung. Jadi dengan adanya data ini, pada manifest penerbangan pramugari atau pramugara itu bisa cepat ya mengidentifikasi dan meminta bantuan profesional dari penumpang yang berlatar belakang dokter tanpa harus mengumumkan situasi darurat ya yang berpotensi nih memicu kepanikan di dalam kabin. Jadi itu ya, satu profesi yang ternyata harus ditulis gelarnya ya dokter di tiket pesawat, teman Prodia.

Selain itu, brand rock juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental, seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang melalui brand rock antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial dibanding

0: Perairan tinggi gelombang
1: di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kategori rendah. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan juga panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiran cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Kak Desi Ekawati ya yang sudah menginformasikan nih perakiraan cuaca untuk hari ini Kamis tanggal 10 September tahun 2026. Dan Naila masih akan terus menemani teman Pro 2 semuanya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Teman Prado ngasih hadiah buat diri sendiri atau self reward itu kini jadi kebiasaan yang cukup dekat ya dengan kehidupan generasi Z nih atau Gen Z teman Prado. Tapi ini bentuk penghargaan ini ternyata enggak selalu berupa barang ya yang harganya tuh mahal. Misalnya tuh gadget atau fashion. Penelitian yang dilakukan sama tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM ternyata nemu ini. Kalau makanan itu justru jadi pilihan self reward paling populer ya di kalangan Gen Z teman Prado. Riset yang melibatkan 384 responden Gen Z itu nunjukin kalau sebanyak 42% itu memilih makanan ya sebagai bentuk penghargaan kepada diri sendiri teman Prado. Sementara nih 33,5% respondennya itu memilih barang dan 24,5% lainnya itu melakukan self reward tanpa melibatkan pembelian barang teman Prado. Jadi ternyata ya berdasarkan penelitian self reward yang diutamain sama Gen Z itu bukan gadget ya, atau fashion, tapi ternyata makanan teman Prado.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Prado.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prado FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Masmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: 97,5 Pre 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Seperti biasa nih teman Pre 2, kalau udah ketemu hari Kamis, jamnya jam 9 pagi, kita bakal ngobrol nih sama teman-teman dari mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Dan sudah hadir barengan sama Neila untuk suasana pagi hari ini, ada Alsya Fira Putri. Halo. Oke, boleh lebih dekat ke mic kali ya. Terus ada Amelia Fiantika.
1: Halo.
0: Apa kabar kalian?
1: Baik, baik.
0: Baik ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas ya tentang mahasiswa salah jurusan. Salah siapa ya? Oke, kalau ngomongin tentang salah jurusan, ini kan pasti gak sesuai kan? Gak sesuai apa yang kita mau, atau mungkin gak sesuai dari yang seharusnya gitu. Nah, ini menurut kalian sebenarnya ada gak sih istilah salah jurusan, atau jangan-jangan kita tuh cuma belum nemuin aja kayak cara menikmati jurusan yang kita pilih? Betul. Menurut kalian kayak gimana?
1: Menurut aku sih, kalau misalkan kita memilih jurusan itu harus berdasarkan apa yang kita suka. Mm-hmm. Kalau emang iya belum menemukan, berarti kita harus mencari sesuatu yang kita suka itu gitu.
0: Mm-hmm. Oke, kalau menurut Amel?
2: Kalau menurut aku sih, salah jurusan dari diri kitanya itu belum menemukan jati diri yang pas gitu. Mm-hmm. Jadi bisa salah langkah ke depannya.
0: Tapi kalau misalnya ada mahasiswa baru nih yang sadar ya setelah kuliah tuh berjalan bahwa jurusannya tuh bukan passionnya. Nah, ini berarti dia salah memilih, atau emang ini bagian dari proses kayak mencari jati diri aja?
1: Proses mencari jati diri, karena identitas itu biasanya mengalir sesuai dengan keadaan. Mm-hmm. Jadi kita harus mencari sejati diri itu gitu.
0: Oke. Amel ngerasain kalau ini tuh yang kamu mau nggak jurusan yang sekarang nih?
2: Untuk awal-awal pasti iya. Mm-hmm. Kalau untuk di pertengahan itu pasti ada aja masalah-masalah kayak gitu yang berujung ke diri kita sendiri, apa ini salah jurusannya atau gimana kayak gitu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, harus bisa diselesain mau nggak mau. Mm-hmm. Kayak gitu.
0: Tapi emang dari awal kamu pengen pilih hukum?
2: Iya, udah mau dihukum. Mm-hmm. Dari awal.
0: Oke. Asyal sendiri yang ngerasa emang ini pilihan kamu dari awal?
1: Kalau dari awal iya. Mm-hmm. Ngerasa kalau ini adalah emang passion gitu. Mm-hmm. Tapi kalau di pertengahan karena tugas sudah banyak, mungkin pernah lah merasa kayak salah jurusan deh kayaknya. Tapi kayaknya semua mahasiswa pernah merasakan sih salah jurusan di pertengahan.
0: Oke. Tapi orang tua kalian support nih sama pilihan kalian? Biasanya kan kadang ada orang tua yang justru kayak nentuin ya pilihan anaknya. Kedokteran aja.

0: deh atau mungkin apalah gitu. Ini termasuk yang disupport banget gak sih sama orang tua kalian?
1: Kalau di orang tua kita sendiri sih support ya.
2: Support banget.
1: Tapi mungkin di mahasiswa yang lain gitu, ada yang dipaksa untuk kesini lah, kesitu kayak. Tapi untung dari diri kita mah support aja
2: support,
1: gitu.
2: Support alhamdulillah.
0: Tapi pernah gak sih kalian kayak nemuin rasa udah mulai gak sesuai, kayak ini berat buat kalian setelah kalian menjalani kuliah, terus kayak udah pengen give up, atau mungkin kayak gap year juga mungkin tiba-tiba nih di tengah jalan gitu, pernah ngerasain kayak gitu?
2: Pernah, apalagi di semester 3 kemarin itu banyak banget tugas kan. Nah sempat mikir kayak udahlah berhenti aja kali ya, apa malas-malasan aja bolos kali ya, ternyata enggak, kita harus mencari tahu apa yang kita suka lagi, makanya kita harus berkembang itu biar menjadi passion kita lagi. Itu.
0: Amel apa nih biasanya kalau udah kayak stuck terus kayak ini kayaknya nggak bisa sih kayak ini jalanin, sempat ngerasa kayak gini nggak sih? Dan biasanya apa yang Amel lakuin?
1: Yang biasa saya lakuin sih paling diem aja gitu loh, mikir untuk kedepannya bakal ngelakuin apa lagi, mencari jati diri lah lebih dalam lagi gitu tuh. Sebenarnya kita dihukum tuh ngapain aja kayak gitu, lebih belajar, lebih memahami diri sendiri lagi gitu.
0: Jadi kayak tahu ya.
1: Masalahnya apa nanti?
0: Jadi biar nanti solusinya ada kali ya. Tapi menurut kalian nih, penyebab mahasiswa salah jurusan tuh paling sering apa? Apa karena pilihan sendiri, orang tua, ikut teman, gengsi, ikut pacar mungkin? Atau kayak ngelihat prospek kerja?
1: Biasanya mah kebanyakan karena gengsi sama karena takut nanti kedepannya nggak kuliah sih. Jadi mau nggak mau, udahlah ambil kuliah aja jurusan apapun, kayak gitu biasanya kayak gitu.
2: Atau kadang biasanya mereka lebih mementingkan kampusnya. Jadi mau jurusan apapun yang penting kampusnya gitu. Jadi gengsi itu
0: berperan ya, berarti ya gengsi juga. Tapi ada nggak sih mahasiswa yang milih jurusan bukan karena suka, tapi karena katanya jurusan ini nih gampang dapat kerja gitu. Ini kan pasti kan ada ya. Nah ini kalau ternyata setelah masuk tuh justru gak nyaman, kira-kira menurut kalian siapa nih yang harus bertanggung jawab nih kalau udah kayak
2: gini? Pastinya diri sendiri sih yang harus bertanggung jawab, karena kan dia yang menentukan. Jadi gak bisa menyalahkan siapa-siapa, paling ya harus dijalani aja. Terus kita harus mencari tahu juga biar sesuai dengan passion kita itu gimana gitu. Jangan tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu.
0: Tapi menurut kalian kayak kampus tuh kayak nentuin juga gak sih untuk jurusannya kalian? Atau kalian mah udahlah emang pengen hukum, ya udah mau kampusnya mana aja juga masuk-masuk aja gitu kuliahnya.
2: Kayaknya untuk berapa untuk orang?
1: Iya sih, beberapa pasti orang pasti. Cuman kalau untuk kita mah paling enggak sih, lingkungan sih.
2: Iya benar. Lingkungan juga berpengaruh.
0: Jadi emang circle juga mungkin menentukan ya. Tapi kalau ngomongin orang tua ya, balik lagi nih ngomongin orang tua. Seberapa besar sih pengaruh orang tua tuh dalam menentukan jurusan kuliah anak? Dan ini kapan dukungan berubah jadi tekanan? Ini kan kadang-kadang kalau udah dukungan tuh jadi kayak ada maunya gitu. Orang tua tuh kayak, kamu tuh harusnya ini, nanti setelah kamu kuliah di hukum tuh kamu akan jadi ini, itu, dan segala macamnya. Itu ngerasain gak sih di kalian? Pushing-pushing kayak gitu tuh, tekanan dari, pressure-nya dari orang tua.
2: Kalau dari aku sendiri, karena waktu itu emang nentuinnya pengen hukum banget, tapi untuk kampusnya bebas gitu. Cuman orang tua bilang kalau kalau mau swasta di Cirebon aja. Jadi ya saya ngikutin di Cirebon.
0: Iya lagi
2: gitu.
0: Sering banget nih dengerin kayak gini, kalau swasta udah di Cirebon aja gitu. Kecuali ikut ini ya, universitas kayak negeri gitu ya, daftar-daftar dan segala macam ya. Amel juga termasuk yang sama kayak.
1: Sama, dari awal emang udah mau masuk hukum. Jadi sama orang tua juga disaranin, udah di Cirebon aja, biar lebih dekat juga kan.
0: Iya benar, gak usah jauh-jauh ya dari orang tua ya. Tapi kalau misalnya orang tua nih udah biayain kuliah ya, terus udah memilihkan jurusan juga, ini apakah kita tuh punya hak nih buat ngatain dirinya tuh kayak gak cocok deh sama jurusan ini?
2: Pasti sih, tekanan ya jadinya. Pasti ada, karena bukan sesuai yang kita mau. Cuman kita mau gimana lagi kan, urus ya dari orang tua, kita gak bisa membantah juga kan ya.
0: Iya benar sih, kualat kalian. Tapi kalau sebaliknya nih, kalau mahasiswa milih jurusan sendiri tanpa pertimbangan nasihat orang tua terus nyesel, ini gimana menurut kalian? ya kan, dibilangin juga sama mama. Paling kan adanya gitu. Iya. Nah, menurut kalian gimana nih dengan situasi yang kayak gini? Kalau kalian ada di situasi yang kayak gini,
2: ya mau gimana lagi ya?
1: udah dijalanin juga kan. Mm-hmm. Balik lagi, iya. Mau nggak mau harus diselesaikan gitu.
2: Mm-hmm. Kecuali kalau ya emang dari orang tuanya memperbolehkan untuk pindah jurusan gitu. Mm-hmm. Cuman ya balik lagi, kita harus tetap jalanin. Kalau ujung-ujungnya kita pindah jurusan ternyata sama aja, mm-hmm, keulang lagi, ya sama aja bohong dong.
0: Iya benar, buang-buang duit juga nggak sih jadinya, jatuhnya gitu ya. Nah, kalian ini kan mahasiswa Fakultas Hukum ya. Kita coba lihat dari perspektif hukum nih. Apakah ketentuan memilih jurusan itu murni jadi ranah pribadi, atau mungkin ada hak-hak mahasiswa nih yang perlu diperhatikan ketika milih terus dapat tekanan dari pihak lain?
2: Kalau dari aku sendiri, gak ada tekanan dari pihak manapun. Emang jurusan hukum tuh emang pure dari keinginan aku sendiri. Mungkin aku pengen memperdalam juga sih dari undang-undang mungkin, dari buku. Apalagi aku suka banget tuh sama bukunya Laila Chudori, kalau kakak tahu.
0: Oke, okay. Ya, pernah baca juga.
2: Iya, aku suka banget, makanya aku pengen banget masuk jurusan hukum gitu.
0: Ada satu kayak sosok yang kamu idolain banget gak sih? Sampai emang dari awal kan emang kamu hukum ya, gak kemana-mana gitu, emang udah pengen kuliah hukum gitu.
2: Kalau sosok sih sebenarnya nggak ada, paling nonton drakor sih kak. Ada.
0: Okay. Nah, itu dari situ. Itu kan banyak banget ya sekarang. Tapi emang lebih kena lagi ya. Lebih kena lagi. Ya.
2: Gitu.
0: Bener. Amel termasuk yang ada punya sosok akhirnya masuk di hukum dan wanna be like her or him gitu?
1: Enggak sih, lebih ke yang penting ada support orang tua, bisa jalan ke depannya, bisa lancar terus. Kalau misalnya ngerasa salah jurusan, kayak itu pasti cuman di tengah-tengah aja gitu loh.
0: Nah ini kalau konteks pendidikan ya, sejauh mana sih kita tuh bisa punya kebebasan milih nih untuk pendidikan dan juga karir? Pasti udah dipikirin kan, kayak okay nih lulus SMA, pasti harus kuliah dong dan segala macam. Nah itu kayak udah kamu tentuin banget gak sih step-stepnya, kayak kamu kuliah di hukum, setelah itu kamu akan ambil apa? Di hukum itu kan macam-macam ya. Kayak ada jadi apa aja sih, coba mungkin kalau teman Pro 2 yang belum ngeh banget tentang hukum-hukum tuh ada apa aja dan bisa kemana aja untuk profesinya?
2: Kalau di hukum sendiri itu profesinya banyak, ada notaris, pengacara, advokat, atau bisa jadi yang di apa itu yang biasanya kita mau daftar kerja gitu, bisa
0: LBHI.
2: Iya, bisa. Jadi luas banyak sih, sebenarnya. Iya luas banyak, luas banget.
0: Nah, kalau kalian next-nya akan kemana? Udah dipikirin belum kayak dari sekarang? Biasanya langsung ada kayak penjurusan gitu gak sih? Kayak misalnya kalian misalnya ngambil notaris nih, itu akan terus gitu mata kuliahnya dan segala macam, itu akan kayak begitu gak sih?
2: Kalau di UGJ sendiri itu penjurusan di akhir kalau kita. Jadi kita nentuinnya pas semester-semester akhir gitu. Itu adanya pidana sama perdata gitu. Dan kalau misalkan mau ngambil notaris, paling setelah lulus ngambil kenotariatan gitu.
0: Okay.
2: Kalau di UGJ sendiri paling cuma ada pidana sama perdata doang jurusannya.
0: Kalian kira-kiranya mau kemana nih? Udah mulai dipikirin dari sekarang kan sih?
1: Udah punya planning lah pasti.
2: Kalau aku perdata.
1: Kalau aku juga perdata sih.
0: Perdata. Ini jangan-jangan kalian tuh bestian ya? Jadi kayak kemana-mana bareng mulu. Soalnya udah-udah nih Naila temuin di sini tuh satu circle, kalian tuh ternyata bestian banget yang ada di sini nih. Kalau misalnya tiap hari Kamis nih jam 9 ya. Tapi Kalau ini kan kalian kayak udah ngerasa cocok ya, stuck-stucknya udah kalian lewatin juga. Kalau nih ngerasa ada yang benar-benar nggak cocok, itu menurut kalian tuh kayak lebih baik bertahan sampai lulus atau berani pindah jurusan sih?
2: Kalau
1: ada biaya pindah jurusan bisa. Cuman kalau misalnya harus pindah jurusan pun harus kita pikirin matang-matang ya. Karena percuma juga kan, nggak punya planning lagi gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak gak ada support dari orang tua atau sebagainya, dilanjutin aja sampai selesai sih.
0: Okay. Itu kalau kita bahas dari perspektif mahasiswa hukumnya ya. Kalau bisa sih kalau bisa tahan sampai lulus ya udah ya, mending tahanin ya. Kalau selain mungkin waktu, mungkin akan uang juga banyak yang keluar ya kalau bisa kita memulai lagi dari awal kan pastinya. Oke, nanti kita akan lihat dari tekanan sosial dan mentalnya seperti apa ya. Ngambil salah jurusan tuh bukan bahasan yang gampang ya nggak sih, apalagi kalau kita udah masuk gitu loh ke jurusan tersebut. Ntar bakal kita bahas. Dan teman Pre2 juga yang ingin tanya-tanya boleh banget lewat YouTube-nya RRI Cirebon atau bisa juga lewat WhatsApp di 08 11 20 20 937. Naila masih akan terus nemenin teman Pre2 semuanya, jadi tetap stay tune di Pro 2.

0: masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua, dan masih barengan sama Neila, sama ada Al-Shafira Putri, sama Amelia Fiantaika ya. Masih dari mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Cirebon, dan kita masih ngebahas tentang mahasiswa salah jurusan. Salah siapa, hayo. Tadi kan kita udah banyak ya ngomongin tentang kayak masuk ke persoalan salah jurusan atau kayak gimana, perspektif dari mahasiswa hukumnya kayak gimana. Nah, ini tekanan sosial dan juga mental. Kadang kan mahasiswa itu sebenarnya gak benci sama jurusannya ya, tapi kayak merasa tertinggal gitu dari teman-temannya. Nah, ini kalian gimana nih ngebedain antara benar-benar salah jurusan dengan sekadar sedang ngalamin fase sulit dalam kuliah?
1: Kalau aku fase sulit masa kuliah itu ketika aku, kalau misalnya libur, kalau aku gak ngapa-ngapain. Nah, itu bisa buat aku stres, karena yang biasanya tiba-tiba keluar, tiba-tiba kuliah lah, terus tiba-tiba sekarang kalau misalnya libur di rumah doang, gak ngapa-ngapain. Nah, itu susah. Makanya harus berkembang, harus mencari tahu apa yang mau kita tuju gitu.
0: Kalau Amelie sendiri?
2: Kalau aku juga sama sih, kurang lebih ya. Kalau misalnya liburan kan karena nggak ada kerjaan, terus ngeliat teman-teman nih banyak aktivitas gitu, kesenggol gitu ya. Jadi merasa tertinggal lah gitu.
0: Tapi pernah ya ada di fase itu berarti ya. Tapi kalau misalnya ada juga yang bertahan karena takut dianggap gagal oleh keluarga. Nah, ini menurut kalian tuh kenapa mahasiswa tuh sering lebih takut ngecewain orang lain daripada dirinya sendiri?
1: Gengsi sih kak, gengsinya itu kan Gen Z kan ya, kita nggak mau ketinggal sama orang lain, nggak mau ketinggal sama keluarga lah, nggak mau diomongin gitu. Makanya kita lebih takut sama orang lain gitu daripada diri kita sendiri.
2: Karena pasti kalau misalnya dapat omongan dari orang lain juga nggak enak kan, nggak dari diri kita sendiri gitu, nggak enak gitu.
0: Iya, mungkin sampai kayak ada yang frustasi, ya nggak sih, depresi, ya stres, bisa jadi ya, ini bisa kejadian sih pastinya. Nah, kalau udah semester akhir ngerasa salah jurusan, ini masih masuk akal nggak sih untuk memulai kembali dari awal kalau kalian ada di fase ini?
2: Kalau untuk aku mah enggak ya.
0: Enggak make sense ya.
2: Udah jauh banget.
0: Paling sadarnya kelamaan.
2: Iya, sadarnya kelamaan. Kalau misalnya itu mah setelah lulus kita mending cari ke passion yang kita mau aja sih. Karena enggak selalu semua kayak kita jurusan hukum nih harus ke hukum lagi, enggak perlu sebenarnya. Jadi sesuai passion kita aja itu.
1: Iya, benar. Kita bisa nyari passion kita tuh setelah lulus, daripada kita berhenti di tengah-tengah gitu. Apalagi udah semester 8 terus kita tiba-tiba, ah kayaknya bukan passion aku nih.
0: Iya, kemana aja, baru bangun kali dari mimpi ya. Tapi menurut kalian mana yang lebih berat sih, bertahan di jurusan yang tidak disukai atau mengakui bahwa pilihan kita itu ternyata salah?
1: Mengakui pilihan aku salah.
0: Itu menurut kamu?
1: Menurut aku.
0: Kenapa?
1: Lebih gampang sih untuk diungkapkan, karena kalau misalnya bertahan mungkin dari mental kali ya kak, jadi tekanan gitu. Kalau mengakui ya udah tinggal ngapain, confess gitu.
0: Itu lebih ini sih ya, lebih kayak lebih gampang ya. Kita coba ini ya ke teman Pradua nih yang udah WhatsApp di 08 11 20 20 937. Ini ada Windy Ruth. Hai kak, mau nanya dong. Mahasiswa salah jurusan itu kan kadang ada faktor penentu dari harapan orang tua yang pengen jalanin anaknya di jurusan tersebut. Di satu sisi, si anak itu gak mau ngecewain ortunya, jadi milih jurusan itu dengan harapan ortu tidak kecewa. Di sisi lain, si anak juga pengen ngejar impiannya di jurusan lain. Nah, kalau gini kan dilema ya. Menurut kalian sebaiknya tetap lanjut jurusan yang diharapin ortu atau jurusan yang diinginin diri sendiri?
1: Kalau kebanyakan dari teman-teman aku ya kak, itu kebanyakan melanjutkan apa yang dimau orang tua sih, daripada melanjutkan apa yang diinginkan sama dirinya sendiri. Karena kita gak bisa ngebantah orang tua gitu, jadi bertahan di pilihan orang tua gitu.
0: Okay. Amel ada opinion? Ini posisi emang sulit sih ya. Kadang kan kayak emang ngejar impian, tapi orang tua ya takut kualat sih, lebih itu aja gitu ya. Jadi untuk siapa tadi yang udah WhatsApp, Windy Ruth, jadi mudah-mudahan setelah ini kamu bisa nentuin ya, benar-benar kamu pengen ngabdi sama orang tua atau kamu nentuin pilihan sendiri ya. Next, ada yang mau nanya lagi. Ini dari Sylvia Putri Nurul Falah. Pagi, boleh dong kak sekalian tanya, menurut mahasiswa hukum nih, hal apa yang paling bikin sadar kalau salah jurusan, katanya gitu.
1: Hal yang paling sadar, mungkin ketika mulai mata kuliah kali kak. Ketika kayak misalkan kita passionnya emang bukan di hitung-hitungan gitu, tapi ternyata pas mata kuliah ada hitung-hitungan, oh kayaknya salah gitu.
0: Jadi baru realize ya di situ ya. Oke. Itu ya untuk yang udah WhatsApp tadi ada Sylvia. Next, yang WhatsApp lagi ini ada, aduh gak ada namanya lagi. Salah siapa katanya gitu, tanda tanya. Kalau menurut aku sih bisa jadi salah diri sendiri atau orang tua. Ini udah langsung betul. Atau orang tua atau ikut gengsi teman aja. Mungkin bisa siapa aja. Tapi katanya yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa menyikapi pilihan itu setelah menyadari dirinya salah jurusan. Hehehe, katanya gitu. Iya lagi kamu. Ada lagi yang di WhatsApp, ada Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya tentang mahasiswa salah jurusan itu kayaknya dari diri kita sendiri. Kenapa harus ngambil jurusan itu? Sekira nggak mampu dengan jurusanmu, silahkan aja bisa ngambil jurusan yang lain, misalnya manajemen, PGSD atau pertanian. Karena dulu waktu pas lulus SMA sekitar 2015, aku tuh pernah ambil jurusan informatika, tapi nggak mampu di mata kuliah matematika teknik. Akhirnya ngambil jurusan multimedia broadcasting. Nah pas dijalanin ternyata multimedia broadcasting ada mata kuliah matematika lagi, terus ada video editing, 3D animasi yang nggak sesuai dengan skill kita. Jadi menurut dia kalau misalnya itu ya dari diri kitanya sendiri aja. Mungkin realize juga ke teman perdua ya, jangan nyalahin diri sendiri terus kali ya. Mungkin Afif pengen kayak gitu. Thank you udah WhatsApp di 08 11 20 20 937. Ada lagi nih dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, selamat pagi. Izin bertanya untuk mereka, kalau suatu hari nanti kalian tuh sukses besar di bidang yang sama sekali gak kalian cintai, lalu orang bertanya, bukankah kamu dulu salah jurusan? Nah ini apakah kalian akan menjawab bahwa kalian telah menemukan jalan yang benar, atau justru diam karena sadar bahwa sebenarnya kalian tuh hanya belajar menjadi sukses dalam kehidupan yang sejak awal bukan pilihan kalian? Terima kasih.
1: Wow. Gimana? Berat ya?
0: Berat banget nih, jangan-jangan iya. Temen kalian di mahasiswa hukum nih. Gimana?
1: Mungkin kita pasti akan diam dulu untuk mikir kali ya. Ternyata kita sadar kalau iya, ternyata emang kita passion suksesnya kita bukan di passion kita gitu. Ya gak apa-apa sih sebenarnya kalau kayak gitu. Yang penting kita ya bahagia, sukses gitu kan, dapat uang gitu.
0: Oke, okay. Amel? Ada opini? Sama. Oke, okay, Amel lebih sama nih. Nanti kita akan bahas lagi ya. Siapa tadi penanya lagi, boleh banget loh kalau misalnya kalian mau tanya di YouTube-nya RRI Cirebon. Boleh. Ini ada komentar, boleh Neila bacain dulu ya, dari Ahmad Shibaihi. Katanya gokil sekali. Wah. Sama ada Ed Nakuna Kudimari, katanya mantap bulu. Ini jajan teman kalian ya. Iya enggak ya? Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya obrolan kita di suasana pagi hari ini. Jadi teman Prodia tetap stay tune di Prodia.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air.

0: masa ke masa.
1: Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: 97,5 Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pradio, dan masih ada Nila juga, masih ada teman-teman kita dari mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Cirebon, ada Alsya Fira Putri sama Amelia Fiantaika ya. Masih salah jurusan, salah siapa? Masih kita bahas itu untuk tema suasana pagi hari ini teman Pradio. As we know, kalau misalnya udah ngomongin tentang salah jurusan tuh udah kayaknya udah gue yang paling salah deh gitu ya, kayak ngerasa feeling guilty gitu. Makanya untuk teman Pradio yang pengen sharing boleh banget, atau pengen tanya boleh WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau bisa juga di YouTube-nya RRI di RRI Cirebon ya. Ngebahasin tentang jurusan tapi pasti gak akan lepas dari masa depan. Ya. Sekarang kan banyak banget nih pekerjaan yang gak sesuai sama jurusan kuliah. Ini kayak udah jadi hal umum banget gak sih? Nah ini apakah benar salah jurusan tuh otomatis berarti salah masa depan menurut kalian?
1: Belum tentu sih kak. Belum tentu banget. Karena bisa aja kita tiba-tiba di tengah menemukan sesuai passion kita, kalau misalnya emang iya salah jurusan gitu kan. Dan itu menurut aku wajar aja kalau emang dia merasa bersalah atau gak enak gitu, gak apa-apa gitu.
0: Amelia sendiri sih ngerasain kayak akan jadi penyesalan tersendiri gak sih, atau mungkin kayak apa nih?
2: Enggak
0: dari sih. Kamu ngelihatnya?
2: Enggak, kita balik lagi ya. Karena kalau misalnya emang udah salah jurusan, pasti otomatis kita udah menemukan passion yang kita mau kan ke depannya. Lanjutin aja apa yang kita mau aja sih. Enggak selalu harus sama jurusannya gitu. Jurusan ini harus ini juga, kerjanya enggak perlu sih.
1: Jadi menumbuhkan rasa tanggung jawab sih, Kak.
0: Tapi kalau misalnya nih, seseorang kan kuliah hukum ya, tetapi tuh setelah lulus ini justru pengen jadi content creator, terus entrepreneur, atau bekerja di bidang lain, apakah ilmu kuliahnya tetap bisa dianggap gak sia-sia?
1: Bisa. Apalagi jadi content creator, dia bisa menyuarakan misalkan edukasi gitu. Nah itu bisa banget, gak apa-apa.
2: Tapi yang namanya menuntut ilmu kan gak ada yang sia-sia ya.
0: Benar, apalagi nuntut ilmu kan sampai negeri Cina. Betul. Ya gak sih? Siapa tahu mau menjadi konten kreator sampai ke Cina ya gak? Terus kalau menurut kalian nih kayak seberapa penting sih sebenarnya kayak passion dibandingkan sama prospek kerjaan ketika kita tuh memilih jurusan?
1: Kalau dari aku lebih penting untuk memilih passion, karena kalau tidak bekerja sesuai passion, balik lagi ke diri aku sendiri, karena gak bisa gitu. Harus sesuai apa yang direncanakan aku dari dulu gitu.
0: Jadi ya sebisa mungkin sih ya udah aja gitu ya. Bener banget. Terus kalau emang harus memilih nih, lebih baik milih kuliah di jurusan yang disukai tetapi prospek kerjanya belum jelas, atau jurusan yang menjanjikan pekerjaan tetapi gak terlalu disukai sama kalian? Better? Pilih mana?
2: Yang kedua sih kak.
0: Yang kedua?
2: Iya.
0: Why?
2: Harus ngelihat ke depannya juga sih. Kalau misalnya emang dari awal salah jurusan sih, menurut aku gak terlalu masalah ya. Soalnya masih bisa belajar juga sih kak.
0: Tapi kalau salah pilih masa depan?
2: Wah itu udah
0: tahu gitu. Resikanya emang gede juga sih ya. Tapi kalau salah jurusan itu bukan salah siapa-siapa, tapi salah strategi memilih. Setuju atau enggak?
1: Karena memilih itu kan, kita memilih jurusan itu kan pas di akhir-akhir ya, UTBK gitu. Pas di akhir banget, itu pas paling cuman 3 detik atau 5 detik gitu kan. Ya wajar sih kak. Wajar banget kalau emang iya salah jurusan gitu. Tapi ya itu balik lagi, kita harus menemukan sesuatu yang emang kita suka gitu, walaupun kita salah jurusan gitu.
0: Amelia setuju gak nih sama statement ini? Orang tua yang nentuin jurusan anak ikut bertanggung jawab ketika anaknya tidak bahagia. Setuju or not? Agak berat ya ngomongin orang tua ya.
2: Ngomongin orang tua
0: Tapi gimana kalau misalnya ada statement kayak gitu, orang tua nentuin jurusan anak ikut bertanggung jawab ketika anaknya gak bahagia?
1: Iya sih, aku sih setuju ya.
2: Kalau dari aku sih iya sih.
1: Iya. Karena balik lagi itu kan bukan passion si anaknya kan, tapi tuntutan dari orang tuanya. Jadi kalau misalkan emang iya anaknya gak bahagia atau kena mental gitu kan, iya orang tua bertanggung jawab gitu.
2: Tapi pasti ada aja sih orang tua yang gak bertanggung jawab juga.
1: Iya kan? Semaunya gitu.
0: Nah, menurut kalian tuh kayak pindah jurusan itu bentuk menyerah atau justru bentuk keberanian ngambil keputusan?
2: Keberanian sih itu.
1: Iya, berani banget.
2: Apalagi mau ngulang lagi dari awal gitu, awal. Berani itu kan.
1: Iya, berani banget.
0: Iya. Sampai mungkin kayak menurut kalian kapan mahasiswa tuh harus bertahan dan kapan juga harus bilang, oke, ini bukan jalan gue.
1: Mungkin di semester awal ya, karena kalau di tengah-tengah tuh kayak tanggung gak sih kak?
2: Iya, udah mau lulus.
0: Bener, sayang banget ya.
1: Sayang, kan ada duit juga yang harus dikeluarin kan. Kita gak mungkin ngeluarin duit lagi untuk mengulang hal yang sama kan ya. Karena belum tentu diulang itu tuh kita bakal bener gitu.
2: Tapi sebenarnya itu balik lagi ke diri kita sendiri juga sih kak. Ada iya kan sih. Yang lebih mentingin mental gue di sini udah gak aman nih.
0: Iya, daripada kena mental health ya nggak sih.
1: Tapi kalau misalkan milih pindah jurusan itu kan ya kita harus mikirin matang-matang kayak masa depannya kayak gimana, prospek kerjanya kayak gimana. Jadi harus udah ada planning. Tapi kalau misalkan emang iya belum ada planning, sama aja bohong. Gitu.
0: Gitu. Jadi pokoknya semuanya harus dipikirin kali
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke, coba kita ke pertanyaan pendengar lagi nih. Sebenarnya apa sih kak langkah pertama yang sebaiknya dilakukan kalau kita tuh udah salah jurusan sama nggak sesuai keinginan kita katanya gitu. Langkah pertama yang harus saya lakukan?
1: Dipikir-pikir dulu. Baik lagi itu mikir harus mikir tuh dua kali ke depan gitu, nggak cuma mikir ah besok ya udah tinggal pindah jurusan aja, tinggal jalanin kuliah gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita harus mikirin ke depannya kayak gimana, apakah orang tua setuju apakah tidak gitu.
0: Gitu. Nah ini gimana juga kak cara ngobrolin sama orang tua kalau kita ingin pindah jurusan tanpa membuat mereka tuh ngerasa semua pengorbanannya itu sia-sia?
2: Dari awal sih itu harusnya udah cerita
0: ya.
2: Dari awal.
1: Cuman ada aja orang tua yang gak setuju kan kak.
0: Bener.
1: Jadi susah kayak, ya.
0: Iya. Terus yang ada akhirnya jadi marah-marah ya gak sih. Kamu ini marahin deh jadinya. Tapi kalau udah terlanjur salah jurusan dan gak memungkinkan untuk pindah nih kak, apa yang masih bisa saya lakukan supaya bisa tetap ngerasa punya arah? Dia bilang gitu.
1: Itu cari apa yang kita suka sebenarnya
2: di jurusan itu.
1: Iya.
2: Pasti ada kok, pasti ada.
1: Pasti ada. Kita nggak bisa diem aja terus kayak ya udahlah, ya udah tinggal jalanin aja, nggak tahu lah kedepannya gimana. Nggak bisa kita harus tentuin
2: cari apa yang kita suka di situ.
1: Yang kita suka. Benar. Kan kalau kata si siapa Hindia itu cari suara lo. Nah sama aja kan jurusan gitu.
0: Iya lagi. Nah ini ada lagi Shiva. Mana tadi? Oke. Apakah gelar sarjana tuh menentukan siapa diri kita? Atau justru pengalaman dan skill setelah kuliah yang lebih menentukan?
1: Di beberapa pekerjaan mungkin ada. Sarjana penting banget sih kak. Cuman
2: balik lagi
1: kalau misalkan cuma sarjana doang tapi pengalaman gak ada.
0: Benar. Kan gak sedikit case ya. Dia cum laude, dia pinter banget tapi susah dapat kerja karena ternyata pertimbangannya katanya pengalaman yang
2: kurang.
0: Benar. Mereka atau perusahaan kayak yang lebih milih perusahaan yang punya banyak pengalaman dulu gitu kan. Betul. Yang ditambahin untuk yang diterima. Oke, itu sih nanti kita akan ada di segmen terakhir teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Wibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah Wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni Webu yang kemudian diserap menjadi Wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Spade teman Pro 2, dan kita udah ada di segmen terakhir. Tadi udah banyak kita ngomongin tentang perspektifnya, tekanan sosial dan juga mentalnya pasti ada, jurusan versus masa depan yang kita lagi-lagi gak bisa lepas ya, dari kayak jurusan, realita yang kehidupan yang akan kita jalani, kayak kerjaan kita apa tuh pasti kadang gak sesuai, gak linear, gak sesuai apa yang kita inginkan ataupun orang tua.

0: Ganteng juga ya. Oke, apa yang pengen kalian sampaikan nih teman-teman dari mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Cirebon buat teman pradua? Atau mungkin yang lagi bingung milih jurusan, atau mungkin belum nentuin pilihannya, apa yang pengen kalian sampaikan?
1: Gak apa, dipikirin dulu aja. Dipikirkan mateng-mateng, kayak dipikirin prospeknya gimana, nanti kedepannya kayak gimana. Atau kalian mau masuk hukum aja gak apa-apa, di UGJ juga ada.
0: Manis bridgingnya ya, manis banget. Gak apa-apa, pikirin dulu aja. Tapi kalau kalian minat ke UGJ boleh banget.
1: Boleh banget.
0: Amel, apa yang pengen disampaikan dari Fakultas Hukum UGJ nih? Kali kalian pengen ngajakin, atau Amel pengen ngajakin, siapa tau masih bingung teman produa di luar sana ngambil hukum tuh takutnya berat atau ada segala macam.
1: Di UGJ gampang.
0: Di UGJ tenang. Gampang. Ya udah kalau gitu, thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol ya sama Neila. Ada Alsyia Fira Putri, thank you very much. Terus ada Amelia Fiantaika juga, thank you banget. Mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi di next session ya.
1: Semoga ya Kak.
0: Bener. Thank you juga buat teman Pre2 yang udah tanya-tanya tadi ya ke WhatsApp, dan juga ngasih semangat di YouTube-nya Reri Cirebon. Dibacain dulu ah, ini sayang banget. Tivana Ka, Tivan Kame Suara katanya semangat teteh. Terus ada Ed Azahra Dewi Apriliani 229 katanya wow. Dan ada Kame Suara Adventure juga, semangat nikmati setiap prosesnya katanya. Betul. Gitu. Ih, positif banget. Thank you loh kalian. Yaudah, kita bakal ketemu lagi next week di Spada Teman Pre2. Thank you. Dan yang hilangnya juga masih pamit dari Spada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam lagi, biasa siaran malam ya teman Pro 2. Selamat siang maksud Adit ya. Selamat siang teman Pro 2, jumpa bareng sama Adit dan kali ini kita ketemu di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu hits 2026 ya, serta pengen request lagu andalan kamu juga boleh banget di Pro 2 Hitlist ini teman Pro 2. Caranya gampang, tinggal request aja ke nomor WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 20 29 37, atau kamu juga bisa DM ke akun Instagram di @RRIPro2 Cirebon. Teman Pro 2, kita mulai dengan Sederhana dari miliknya Sheila on 7 and check this out.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,5 Pro 2 FM Cirebon, teman terbaik kamu. Udah ada request masuk teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 di nomor 08 11 20 29 37. Langsung aja Adit baca ini teman Pro 2. Ada dari Asri mau request Sabrina Leonor yang haha. Oke, terus ada juga dari Main ya, Mine. Halo Min, izin request lagu Sabrina Leonor. Haha, hatur nuhun. Sami. Ya, terus juga ada Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya Haha juga. Oke, teman Pro 2. Karena Haha-nya udah lewat ya, teman Pro 2. Diputerin aja nih lagunya Sabrina Leonor tapi bukan Haha, tapi yang selesai, ini yang paling terbaru ya teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja ini dia. Selesai dari Sabrina Leonor and check this out.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
0: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: RT. Baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon. Teman Pro 2 ada Muda Kreatif kembali hadir ya, tentunya di Pro 2 FM RRI Cirebon. Dan hari ini edisi 10 September 2026 teman Pro 2 sudah hadir di studio Pro 2 Cirebon. Ada dari HIPMI PT UGJ dan kali ini yang datang ketumnya langsung ya, teman Pro 2 ada ketum Tegar Apriansyah Wismajaya Putra. Halo Mas Tegar.
1: Halo Mas Adit.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ya. Oke, setelah kemarin teman-temannya yang lain ya, sekarang langsung turun ketumnya nih. Boleh, mungkin sebelum kita mulai ngobrol, ada ini nggak, ada kesan atau pesan selama teman-teman yang udah hadir di sini, ada yang ingin disampaikan dulu nggak?
1: Mungkin kan beberapa teman-teman juga dari HIPPT UGJ udah mampir lah ya, mampir ke sini, terus juga mengisi sebagai narasumber dan juga men-share beberapa pengalamannya yang mudah-mudahan juga menginspirasi bagi teman-teman semua yang ada di sini. Terus juga beberapa kesan baik juga ditimbulkan dari teman-teman ke RRI Pro 2 juga. Dan mungkin pesan-pesannya pasti harapannya untuk kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Dan mungkin tidak cukup hanya di HIPMI PT UGJ yang sebagai narasumber, akan tetapi mungkin dari teman-teman sebagai masyarakat umum atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lain bisa mendapatkan kesempatan ini.
0: Oke, luar biasa ya Mas Tegar. Hari ini juga kita bakal ngobrolin tentang pemuda hilang arah menjadi penentu arah. Nah, pemuda hilang arah, apakah Mas Tegar ini dulu pernah tersesat atau gimana ya? Sehingga hari ini tema yang dipilih adalah pemuda hilang arah. Gimana, boleh cerita dong? Pemuda hilang arah itu apa sih maksudnya?
1: Sebenarnya mungkin aku cerita dulu dari awal kali ya. Aku kan lahir di Majalengka dan besar tumbuh besar juga di Majalengka. Nah, kebetulan di lingkungan aku tuh gak terlalu mendapatkan privilege-privilege khusus lah. Kayak semacam mungkin kayak di les gitu, atau mungkin teman-temannya ada yang ikut kompetitif segala macam. Jadi gak ada pemicu untuk ke arah yang lebih baik atau ke menjadi manusia yang seutuhnya lah.
0: Asik.
1: Nah, jadi aku selama sekolah, hidup 12 tahun selama di sekolah, itu tuh masih belum menyadari. Dan juga hidup tuh selurus-lurusnya aja gitu, masih selurus-lurusnya. Jadi gak sadar bahwasannya ih, ternyata udah 12 tahun sekolah dari SD, SMP, SMA, belum tahu nih keahlian pribadi itu apa, terus juga skill yang bisa diunggulkan atau bakat pribadi itu apa. Nah, masih belum tahu, dan itu sadar ketika mau lulus SMA. Nah, jadi aku ngerasanya, oh berarti selama ini hilang arah nih gitu kan. Hidup cuman ngikutin alurnya, ngikutin main lah, terus juga mungkin sama keluarga menghabiskan waktu dan sebagainya. Jadi kayaknya berarti selama ini masih hilang arah,
0: masih
1: nih.
0: Masih yang gitu. Itu-itu aja gitu ya.
1: Betul. Jadi makanya dari aku pribadi mencoba mengkomitmenkan diri. Oh, setelah lulus kuliah, apa setelah lulus sekolah, terus lanjut ke jenjang berikutnya, pendidikan berikutnya yaitu kuliah. Pengen deh coba cari jati diri sesungguhnya.
0: Oke.
1: Nah, mungkin aku komitmen di awalnya, ah coba deh kita ke sisi akademik dulu. Ketika di perkuliahan, di lingkungan kelas, coba deh mencoba lebih aktif gitu. Ketika dosen bertanya ya kita menjawab, terus juga ketika dosen mempersilahkan untuk bertanya ya
0: kita nanya.
1: Aku coba nanya gitu. Makanya aku coba ke langkah-langkah kecil dulu gitu.
0: Oke, nah ini kan tadi 12 tahun dari SD sampai SMA ya, Mas Tegar. Ini akhirnya kuliah. Nah, jurusannya sesuai enggak dengan yang ingin Mas Tegar tuju nih, saya tanya.
1: Nah, sebenarnya kalau untuk jurusannya sendiri, aku tuh dari awal, aku sebenarnya kalau SMA tuh MIPA.
0: MIPA, oke.
1: Iya, kalau misalnya melihat dari kondisi sekarang kan aku ambilnya akuntansi.
0: Nyebrang
1: kan cukup berseberangan kan. Jadi makanya sebenarnya apakah akuntansi ini sebagai pilihan awal? Tentu enggak gitu.
0: Okay.
1: Sebenarnya dari awal masih bingung, tetap aja enggak tahu
0: masih
1: sekolah
0: punya arah ya.
1: Betul. Jadi sekolah nih MIPA, enggak tahu nih ambilnya apa gitu kan. Rata-rata kan mungkin kalau yang emang benar sesuai dengan koridornya ya kedokteran atau mungkin sebagai apa ya, dosen-dosen ilmiah lah dan sebagainya,
0: kesehatan
1: ya. Betul, tapi aku ngambilnya malah seberangan ekonomi. Akuntansi gitu. Jadi makanya berbicara minat pun masih bingung pada saat itu gitu. Karena sekarang mungkin sudah berkecimpung di prodi akuntansi, terus juga mau gak mau kita juga untuk mendalaminya gitu kan, baik dari segi sisi akademiknya atau mungkin lingkungannya gitu. Jadi mau gak mau kita harus adaptasi.
0: Oke, jadi akhirnya mau gak mau arahnya ya yang udah kita pilih harus kita selesaikan di situ ya.
1: Betul.
0: Tapi apa menurut Mas Tegar bedanya hilang arah sama yang masih mencari arah? Kalau hilang kan emang benar-benar udah kita gak bisa menentukan kemana, tapi kalau proses mencari kan masih ada banyak kemungkinan.
1: Nah, menurut aku pribadi perspektifnya adalah perbedaan antara hilang arah dan masih mencari arah. Mungkin kalau posisinya hilang arah tuh dia nggak sadar kalau misalnya dia tuh nggak tahu kemana. Nah, kalau posisinya masih mencari arah, dia tuh sadar bahwasannya dia tuh nggak tahu arahnya kemana. Dan masih mencoba menggali potensi dirinya atau mungkin masih mencari jalan-jalan yang untuk ditempuh di hidupnya. Gitu. Jadi kalau misalnya hilang arah tuh dia posisinya nggak sadar, dia ngerasa mungkin ya mungkin ini hidupnya emang kayak gini segala macam, nggak sadar bahwasannya itu tuh buang-buang waktunya atau dan sebagainya. Jadi aku sebutnya mungkin itu manusia hilang arah.
0: Gitu. Jadi tanpa mencoba kesempatan-kesempatan yang ada.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kenapa sih menurut Mas Tegar ya, ini terutama teman-teman yang masih tadi bingung jati dirinya harus kemana, arahnya harus kemana, itu perlu tahu tujuan hidup tuh kenapa?
1: Karena kalau menurut aku pribadi ya, mungkin ini sedikit filosofis kali ya.
0: Ya gak apa-apa, seru ya kalau gitu ya.
1: Menurut aku pribadi, manusia itu diciptakan untuk berbuat kebaikan.
0: Oke.
1: Nah, gimana caranya kita berbuat kebaikan? Yang pasti kan kita berbuat baik ke lingkungan sekitar kan, ke sesama manusianya atau mungkin ke alam atau ke yang lainnya lah. Nah, gimana caranya kita untuk berbuat baik? Mungkin langkah awalnya adalah mengenali diri sendiri.
0: Oke.
1: Nah, ketika kita ingin berdampak, kita nggak tahu nih keahlian kita apa untuk mencoba berbuat baik. Misal contohnya kalau aku pribadi di lingkungan masyarakat deh, aku sendiri masih belum tahu nih keahlian aku apa. Kalau misalnya diri aku udah tahu, udah mengenal diri sendiri, udah tahu nih, oh kayaknya keahlian aku ini coba membangun jalan mungkin kali ya gitu. Aku misalnya ahli nih dalam sebagai dunia bangunan, misalnya arsitektur dan sebagainya. Nah, mencoba berdampak kan kalau di lingkungan masyarakat ya, coba aku berdampak di keahlian aku, di sisi aku kayak misal tadi arsitektur lah atau mungkin ahli seputar bangunan dan sebagainya gitu. Jadi kenapa manusia itu penting untuk adanya tujuan hidup, karena menurut aku sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu berdampak di lingkungannya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, Mas Tegar pernah nggak ngerasa di fase tadi Mas Tegar kayak hilang arah, nggak tahu lagi ngerjain apa, tapi ya jalan aja gitu, tapi nggak tahu ini nih mau kemana arahnya gitu, ada nggak di fase itu atau pas kapan boleh cerita?
1: Sebenarnya mungkin ini udah masuk ke fase mencari arah ya.
0: Oh iya.
1: Nah, itu pas awal-awal kuliah, aku sebutnya pada saat 12 tahun pendidikan aku dari SD sampai SMA itu pemuda hilang arah aja lah gitu.
0: Okay.
1: Kan. Jadi emang bener-bener gak ada niatan untuk nyari arah atau mungkin nyari tujuan hidup dan sebagainya.
0: Tujuan hidupnya?
1: Hidup.
0: Gak sengaja logatnya ke bawah. Aduh. Gak apa-apa.
1: Iya. Gak apa-apa. Orang Honda ini wajah. Jadi mungkin pas awal-awal kuliah, pasti aku mendapatkan fase bahwasannya, ih ini aku mencoba mulai dari mana nih gitu kan. Pengen coba nyari-nyari skill yang aku punya, yang ternyata ada berbakat di dalam diri aku, tapi aku masih belum tahu nih awal mulainya seperti apa.
0: Okay.
1: Nah, bentuk trigger pertamanya adalah yang mungkin tadi aku sampaikan di awal adalah di perkuliahan, di lingkungan akademik lah, di kelas. Aku mencoba aktif segala macam dan untungnya untungnya itu juga disupport oleh teman-teman kelas aku. Jadi ketika presentasi ya mereka juga mencoba untuk adanya hubungan timbal balik gitu kan. Jadi kan itu menjadi pemicu awal untuk kita tetap terus aktif gitu. Untungnya disupport oleh lingkungannya, baik dari dosen ataupun teman-teman kelas. Terus trigger selanjutnya adalah adanya sebuah peluang atau kesempatan di kepanitiaan kampus.
0: Oke.
1: Nah, karena aku sebelumnya backgroundnya adalah benar-benar ya gak tahu gitu kan, gak terarah lah. Jadi benar-benar hidup tuh hanya lurus-lurus aja gitu. Jadi gak punya basic ataupun pengalaman kayak kepanitiaan, organisasi, atau bahkan mungkin beasiswa lah, mungkin yeah. ikut beasiswa, bahkan atau mungkin kalau jenjang lebih berikutnya kayak kompetitif gitu, ikut lomba dan sebagainya, boro-boro ke arah sana gitu. Nah, tapi pada saat perkuliahan ada peluang pertama, yaitu kesempatan pertama mengikuti kepanitiaan.
0: Yeah.
1: Kepanitiaan itu tuh kebetulan ini apa namanya? Panitia pemilihan umum. Untuk okay, calon-calon, gitu ya? Iya betul, okay. calon-calon ketum Ormawa lah, organisasi kemahasiswaan. Nah di situ aku dikasih kesempatan, yang malahan gak ada basic, gak ada pengalaman, tapi dikasih kesempatan di kepanitiaan yang divisinya cukup sentral, gitu, yaitu divisi acara lah, cukup sentral, yang dimana harus memaksakan otak dan juga memaksakan tenaga kita, gitu kan, untuk berkecimpung di kepanitiaan tersebut. Sehingga pada akhirnya banyak beberapa pembelajaran yang aku dapat di situ. Dimulai dari public speaking mungkin, terus juga yang kedua dari segi mentality. Nah, mentalitas yang aku latih pada saat kepanitiaan di awal itu adalah ketika kita untuk berani berbicara di depan khalayak umum gitu. Mau enggak mau kan kita sebagai manusia yang on stage, yang berbicara di depan umum, baik dari sebagai MC lah ataupun moderator dan sebagainya, mau enggak mau kan kita harus memiliki mentalitas tersebut kan. Jadi mau gak mau aku berlatih tuh di situ. Jadi secara otodidak lah, secara otodidak. Dan alhamdulillahnya sekarang mentality itu bertumbuh gitu. Tidak hanya aku dapatkan tapi juga berkembang gitu. Jadi itu mungkin trigger awalnya, sehingga kelanjutan ikut organisasi lah, terus juga mungkin ikut, aku juga sempat ikut kompetisi.
0: Oh, kompetisi apa nih?
1: Ikut lomba karya ilmiah.
0: Karya ilmiah.
1: Iya, jadi ikut lomba karya ilmiah yang pertama itu juga diselenggarakan oleh adalah apa? Organisasi para akuntan publik di seluruh Indonesia, dan outputnya adalah karya ilmiah kami itu dipublish di apa ya? Di artikel kami tuh di Setara Sinta 3 kalau gak salah. Setara Sinta 3 dipublish outputnya, dan alhamdulillah gitu kan. Terus juga pengalaman berikutnya, aku juga pernah ikut business plan. Ikut business plan, ada program kementerian, Kemendikti, yang alhamdulillahnya ya kami lolos gitu. Cuman gak sampai tahap final gitu, cuman tahap seleksi awal gitu, ya itu juga sebagai cobaan hidup lah mungkin ya, pengalaman pribadi juga gitu kan, kita coba-coba yang sebelumnya belum pernah di bidang kompetitif gitu kan, kami coba mengikuti di bidang business plan tersebut, ya mungkin hasilnya masih belum memuaskan, tapi aku yakin untuk kedepannya ya pastilah, mungkin juga bagi beberapa teman-teman yang ngedengar gitu kan, yang lagi nonton sekarang lagi di fase-fase tersebut, yang aku harap ini sebagai langkah awal aja, bukan tujuan akhirnya gitu kan, karena ini sebagai langkah awal, yang langkah awal kan gak selamanya terus-terusan baik kan, pasti buruk, karena itu juga sebagai pembelajaran hidup juga, yang kemungkinan nanti ke depannya pasti hasil tuh mengikuti lah gitu, kalau menurut aku pribadi sih.
0: Oke, nah sekarang menurut Mas Tegar sendiri ya, kenapa masih banyak teman-teman ya, para pemuda ini yang kehilangan arah, yang kayak masih takut gagal. Kalau tadi kan bilang cobain kesempatan yang ada gitu kan, ikutin challenge-challenge yang ada gitu. Tapi masih banyak juga orang-orang yang kayaknya masih takut gagal, terus masih belum kenal sama dirinya sendiri. Sebenarnya apa menurut Mas Tegar yang mungkin juga dilihat dari teman-teman yang lain gitu?
1: Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, secara perspektif tuh banyak bagi beberapa orang tuh ketika mencoba dan juga gagal sekali itu gak bisa mencoba lagi gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang memiliki privilege ketika mencoba lalu gagal bisa nyoba lagi gitu, kesempatannya datang lagi atau mungkin peluang-peluangnya juga hadir lagi. Nah sedangkan bagi beberapa orang ketika mencoba tersebut yaitu tuh mempertaruhkan seluruh hidupnya mungkin ya, kalau bahasa lebaynya ya, bahasa lebaynya mempertaruhkan seluruh hidupnya, sehingga nanti kalau misalnya gagal itu perlu bener-bener ngulang dari nol lagi gitu. Nah cuman kalau menurut aku pribadi, ketika kita usianya ya mungkin di kalangan usia muda gitu kan, remaja dan sebagainya, kalau kegagalan itu merupakan hal wajar sih, hal wajar dalam bagian hidup lah ya. ketika kita gagal justru ada pembelajaran yang bisa kita raih
0: yeah.
1: untuk gak bisa gagal lagi di berikutnya, kesempatan berikutnya dan sebagainya. Karena kalau misalnya terus-terusan mulus hidupnya gitu, ketika nyoba ini berhasil, terus juga kita ke ngejalanin ini mulus gitu jalannya, sukses yeah. Dan sebagainya, jadi feel hidupnya tuh kurang tantangan aja gitu
0: okay.
1: Malahan terlalu nyaman di zonanya sendiri nantinya
0: yeah.
1: Terus ketika nanti dihadapi di dunia yang berbeda, tanda kutipnya, kayak misal di lingkungan yang gak selalu mendukung kita, terus juga di lingkungan yang gak selalu terus-terusan memaklumi ke apa ya kelakuan kita dan sebagainya, pasti kan kaget gitu kan, karena sebelumnya terus-terusan jalannya mulus, mungkin dikasih tanda kutip privilege orang tua
0: yeah.
1: lingkungannya dan sebagainya, tapi ketika dihadapkan di dunia yang sesungguhnya yang ternyata pahit, ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dijalani sebelum-sebelumnya, ya malahan justru kebanyakan kalau misalnya sebelum-sebelumnya gak pernah gagal tuh, kebanyakan mentalnya langsung down
0: okay.
1: gitu. Jadi menurut aku sih tantangan anak muda tuh yang sekarang, karena terlalu banyak ini sih, terlalu banyak memikirkan resikonya, terlalu banyak memikirkan nanti keuntungannya apa yeah, terlalu yeah, memikirkan yeah. kayak nanti kekurangannya apa dan sebagainya. Tapi itu semua kan hanya sebatas data kan
0: yeah.
1: Ketika kita belum mencoba ya belum tahu, kondisi betul, lapangannya betul, seperti apa betul. Kayak gitu sih.
0: Jadi faktor ini juga kali ya, media sosial sekarang ya.
1: Betul.
0: Pada lihat standar-standar di medsos kan ya kan, yang bikin kadang insecure dan yeah, overthinking gitu ya.
1: Betul. Jadi kalau sekarang kan ada standar TikTok loh, nah, orang-orang bilangnya. Ketika orang-orang ngalamin hidupnya terus juga nyobain ini ternyata gagal, kondisinya seperti ini, oh ternyata jangan deh, berarti nyoba ini segala macam.
0: Akhirnya nggak mencoba ya.
1: Iya betul.
0: Oke okay, oke okay. Nah ngomongin arah juga, kadang juga ada beberapa, bahkan lebih banyak ya mungkin ya, yang memang arahnya ini ditentukan oleh orang tua terus juga akhirnya ada yang memilih jalan sendiri tapi akhirnya nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua. Nah ngomongin soal orang tua gitu, gimana menurut Mas Tegar, biar kita tuh bisa tetap dapetin arah yang kita mau tapi nggak mengecewakan orang tua juga. Sekarang orang tua ada biasanya punya ekspektasinya sendiri ya.
1: Betul, pasti itu kalau orang tua. Kalau menurut aku ya, bagi beberapa orang yang mengalami atau yang merasakan kayak adanya tuntunan arah atau mungkin tuntutan-tuntutan ekspektasi yeah. kepada anak-anaknya dari orang tua, adalah itu merupakan justru sebuah privilege kalau menurutku.
0: Oh, sebuah privilege.
1: Iya, okay. Jadi nggak selamanya arahan-arahan ataupun mungkin tuntutan-tuntutan dari orang tua tuh nggak selamanya buruk. Pastikan setiap orang tua pengen yang terbaik lah buat anaknya. Yeah. Tetapi mungkin ada beberapa perspektif yang belum dilihat oleh orang tuanya. Nah, kalau menurut aku sebagai peran anak lah ya, sebagai peran anak menghadapi orang tua adalah coba menunjukkan dan juga mensosialisasikan apa minat kita, terus juga apa yang dirasa bakat kita tuh apa segala macam. Mungkin gak selamanya perspektif orang tua itu benar dan juga gak selamanya perspektif yang dimiliki sang anak juga benar gitu. Jadi perlu ada diskusi di tengah-tengah tersebut. Ketika orang tua juga mendengar dan juga mendengar harapan-harapan dari sang anak, pasti juga orang tua ngedukung harusnya ya, selama kegiatannya positif dan juga untuk jangka panjangnya juga bagus gitu. Jadi kalau menurut aku justru orang tua yang memiliki tuntutan, memiliki harapan-harapan lah kepada anak-anaknya, itu merupakan privilege dari sang anak. Itu terus juga mungkin ada beberapa anak yang memang hidupnya terlalu dibebaskan oleh orang tuanya. Silahkan sok coba ini itu terserahlah kamu minatnya kok kemana segala macam. Dan itu juga mungkin kalau bagi beberapa orang awam ya ngelihatnya enak gitu kan. Nih kita bisa nyobain hal-hal baru lah segala macam, terus juga tanpa adanya tanda kutip kekangan orang tua gitu. Tanpa adanya tuntutan dari orang tua, kita ngelakuin sebebas-bebasnya lah gimana maunya kita. Tapi kalau menurut aku pribadi, itu justru malah kalau terlalu bebas ya, karena ya mungkin sesuai pepatah juga, kalau yang selalu berlebihan kan gak baik gitu. Tetapi yang aku lihat tuh kalau terlalu dibebaskan tuh justru banyak sosok-sosok yang nanti seperti aku dulu gitu, yang hilang arah itu gitu kan, tanpa adanya, karena bagi beberapa pemuda hilang arah ini, iya, itu tuh kurang adanya pecutan.
0: Ada komunitasnya tak?
1: Ada komunitas grup WA-nya kebetulan. Nah, jadi itu tuh kurang adanya pecutan sih sebenarnya. Iya. Nah, karena kan kalau kami sebagai remaja ataupun anak-anak muda kan ya lingkungan terdekat kami ya pasti orang tua kan, iya, keluarga gitu. Ketika dari keluarga sendiri kurang adanya pecutan lah, yeah, tanda kutip, ya gak ada sosok trigger sih sebenarnya dari sang anak pengen coba memperbaiki hidupnya, yeah, atau yeah, mungkin ngebentuk tujuan hidupnya dan sebagainya. Gitu sih kalau menurutku. Jadi justru kalau misalnya terlalu diliarkan atau dibebaskan, jadi sang anak juga malah jadi gitu, enggak, salah satu komunitas, yeah, pemuda arah jadinya.
0: Pemuda hilang arah ini ya. Okay. Mas Tegar, tapi Mas Tegar punya ini gak? Punya role model gak untuk menentukan arah hidup? Punya sosok yang Mas Tegar mungkin jadi panutan nih?
1: Sebenarnya kalau di yang terdekat, aku tuh sebenarnya kebetulan ayah aku tuh meninggal pada saat aku masih kecil. Jadi masih kelas 2 SD kalau gak salah, udah meninggal gitu kan. Jadi aku kurang mendapatkan sosok peran ayah lah. Bagi beberapa orang, apalagi khususnya laki-laki mungkin ya, pasti ngelihat role model awalnya pasti kan ayahnya sendiri gitu. Oh, aku pengen hidupnya kayak ayah nih misalnya. Pengen ngejalanin ini segala macam. Nah, cuman aku kurang mendapatkan itu kan. Jadi ketika ditanya role model, kalau misalnya keluarga ya pasti aku ke ibu, ke bunda, aku nyebutnya bunda. Ke bunda. Terus juga kalau misalnya sosok entertainment sebagai role model hidup aku tuh, aku sebenarnya selalu ngikutin ini. Kalau tahu ada streamer YouTuber namanya Lutfi Halimawan. Nah, itu Bang Upi, sebutannya Bang Upi. Dia tuh sebenarnya sosoknya tuh family man banget.
0: Okay.
1: Nah, family man banget. Terus jadi setiap orang-orang yang memiliki potensi, khususnya orang-orang yang di sisi entertainment ya, yeah, kayak streamer atau mungkin YouTuber dan sebagainya, itu tuh selalu dia apa ya, bahasanya angkut gitu, selalu ajak gitu. Jadi ngajak berkembangnya bareng-bareng.
0: Dirangkul.
1: Nah, jadi misal ada potensi pemuda daerah lah, misalnya dari Bali gitu atau dari mana gitu. Dia punya potensi nih, cuman dari segi fasilitas atau dari segi akomodasinya masih belum mencukupi. Misal dari internet atau mungkin dari PC-nya dan sebagainya. Nah, Bang Upi ini atau Lutfi Halimawan ini selalu mengajak orang-orang tersebut. Ayo sini gitu kan, ke dia bertempat tinggalnya di Bandung biasanya.
0: Yeah, yeah.
1: Ayo ke Bandung segala macam, nanti ikut streamer di sini, apa streaming di sini segala macam. Dan bahkan langkah berikutnya selalu kayak dibikinin studio di Bandungnya, dibikinin rumah bahkan untuk tempat tinggalnya dan sebagainya. Dan bahkan kalau misalnya udah berkeluarga, coba ajak anak istrinya gitu kan ke Bandung juga segala macam. Nah, aku pengen hidup tuh kayak dia tuh.
0: Oh, yeah.
1: Karena sesuai yang aku sampaikan di awal gitu kan, kalau manusia kan diciptakan untuk hidup tuh ya sebagaimananya kita berdampak ke lingkungan sekitar kan. Nah, aku pengen tuh hidup tuh kayak gitu kan. Cuman kan itu perlu menempuh beberapa alur yang cukup panjang lah. Nah, ketika berbicara role model, ya tujuan aku tuh kayak orang ini tuh keren gitu, hebat gitu kan, bisa ngebantu orang-orang sekitarnya, terus juga dan bahkan memberi kesempatan dan peluang yang sama gitu. Gak pandang orang-orang, oh ini orang daerah nih, ini mah orang ini gitu kan, gak ngelihat dari situnya. Cuman kalau misalnya selamanya dianya mau dan memiliki potensi, pasti dirangkul gitu, dia ajak gitu sih Lutfi Halimawan.
0: Okay, nah berarti kalau nanti satu saat Mas Tegar ada di posisi itu, siapa yang mau Mas Tegar rangkul untuk pertama kali?
1: Aduh, sebenarnya sih itu belum kepikiran kali ya. Belum kepikiran. Yang pasti sih pasangan hidup itu pasti perlu ya. Pasangan hidup gitu kan. Mungkin lingkungan-lingkungan sekitar juga dulu gitu kan, keluarga, tetangga dan sebagainya gitu. Mungkin kalau misalnya udah cukup melebar, yang pasti ya sebanyak-banyaknya lah gitu kan. Aku pengen bantu gitu.
0: Luar biasa. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi teman Pro 2 ya, tentunya masih di Muda Kreatif barengan sama Adit dan juga dari HIPMI PT UGJ.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 97,52 FM Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Mudah Kreatif di Santai Siang, teman Pro 2. Masih juga bareng sama Adit dan Tegar dari HIPMI PT UGJ ya, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin seputar pemuda hilang arah jadi penentu arah, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah denger cerita kenapa sih bisa hilang arah, teman Pro 2 ya. Nah sekarang kita mau mencoba untuk gimana caranya jadi seseorang yang menentukan arah, asal ya. Atau jadi penentu arah, atau jadi sosok yang mungkin jadi panutan ya, teman Pro 2. Nah Mas Tegar, kalau kita udah ngerasa kalau kita lagi hilang arah, terus gimana sih cara untuk mulai lagi, untuk menemukan arah laginya gimana?
1: Kalau aku sih biar bisa nemu jalan hidupnya, gitu kan. Nemu jalan hidupnya adalah mencoba berbagai hal sih.
0: Yeah.
1: Karena kan kita bisa kelihatan tuh kayak, oh aku udah nyobain ini ternyata kurang sreg, gitu.
0: Yeah.
1: Oh ternyata kalau udah nyoba ini ternyata kurang hasilnya nih, atau enggak misal dari diri aku kurang keluar nih gitu potensinya. Karena kita udah mencoba berbagai banyak hal.
0: Yeah.
1: Jadinya kita udah bisa, sistemnya selektif. Misal kita udah coba 10 hal nih. Oh dari 10 hal ini mana yang lebih better gitu, yang lebih baik gitu. Misalnya oh ternyata jalan A nih. Oh ya udahlah, kita coba kembangin, kita coba maksimalin potensi tersebut, skill tersebut, dengan mungkin mau berbagai jalan lah. Jadi kalau menurut aku sih coba sebanyak-banyaknya lah.
0: Coba sebanyak-banyaknya.
1: Iya.
0: Ada ininya enggak Mas Tegar? Kayak misal kita kasih deadline sendiri. Misalkan nyoba hal ini, terus dalam kurun waktu sekian tapi masih gagal, oh berarti bukan di sini. Ada enggak versi Mas Tegar yang harus berapa kali coba dulu, kayaknya bukan di sini, akhirnya coba yang lain?
1: Kalau itu sih sebenarnya relatif sih sebenarnya. Iya, okay. Tergantung apa yang kita cobanya.
0: Nah, misalnya
1: kayak contoh di kalau di sisi akademik, kayak oh udah belajar sebanyak-banyaknya nih misalnya. Udah belajar kayak mungkin bahkan sudah bertahun-tahun lah, segala macam. Kadang kan yang membuat kita bertahan sampai bertahun-tahun tersebut, berarti kan ada sesuatu di belakangnya kan. Apa yang ngebuat kita segigih ini gitu. Terkadang beberapa faktor eksternal juga mempengaruhi. Kayak misal tadi kalau kita berbicara di awal sisi akademik. Sekarang dia belajar udah lama gitu segala macam, mungkin di kalau berbicara prodi akuntansi misalnya, seputar akuntansi gitu, keuangan segala macam. Nah dia belajar udah cukup banyak hal, terus juga untuk coba-coba segala macam, kadang beberapa ada yang miss gitu, ada yang gagal, kayak coba ke jenjang berikutnya yaitu kompetisi lah, ternyata tetap gagal, padahal udah belajar sebanyak-banyaknya segala macam. Cuman kadang ada beberapa faktor eksternal yang kita nggak bisa duga sih. Kayak contoh, misal ternyata lingkungan pertemannya semuanya banyaknya belajar akuntansi. Kadang kan manusia tuh selalu kayak gitu, jadi takut untuk menjadi pembeda. Ketika di lingkungannya misalnya menggiati A, ya kita pasti mau nggak mau ikut arus A gitu kan. Kadang suka nggak tahu sih ya, mungkin nggak tahu, takut, nggak tahu, mungkin malu atau apa segala macam. Kadang kalau manusia tuh kalau di lingkungannya udah A, ya pasti ikut alur A gitu. Suka jarang gitu kalau misalnya menjadi pembeda. Nah ketika lingkungannya tadi misal kita mampu berteman dengan orang-orang yang jiwa kompetitifnya tinggi, pasti mau gak mau kita juga mengikuti
0: ke bawah tersebut.
1: Jadi kalau aku bilang sih, sampein bahwasannya, kapan sih kita harus mulai berhenti gitu. Kapan kita harus mulai hal barunya gitu, lainnya. Itu tuh relatif sih kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya dirasa faktor-faktor eksternal ya udah gak ngedukung, terus juga dari sisi hasilnya terus-terusan mungkin negatif terus lah gitu kan, kurang memuaskan, ya pasti ada kalanya kita juga, oh kayaknya emang bukan di sinilah bidang kitanya gitu. Kadang-kala ya kita juga harus bisa

0: mengenali diri sendiri sih. Kayak ada batasannya di mana gitu kan. Oh, batasan kita emang udah sampai sini nih, udah mentok kalau bidang ini mah. Ya udahlah, kita coba hal lain gitu.
1: Oke.
0: Jadi karena ya itu juga bagian dari proses, jadi enggak masalah lah gitu ketika itu ada miss, ada gagal gitu.
1: Oke, nah menurut Mas Tegar sendiri untuk para pemuda ya. Sekarang sebenarnya apa sih yang skill yang paling dibutuhkan ya, atau yang penting untuk dimiliki untuk saat ini gitu.
0: Kalau untuk saat ini yang mungkin relevan lah ya,
1: iya,
0: relevan pada saat zaman sekarang adalah, karena kan sekarang udah serba canggih ya, teknologi gitu kan, segala macam udah berkembang pesat. Jadi harapan aku untuk pemuda-pemudi di zaman sekarang adalah bagaimana kita bisa mengoperasionalisasikan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh lingkungan sekitar kita kan adanya ya handphone,
1: yeah,
0: teknologinya gak jauh-jauh mungkin laptop atau yang lain-lainnya. Nah, cara terdekat kita atau langkah yang paling awal adalah menguasai skill-skill yang untuk mengoperasikan hal-hal tersebut.
1: Oke.
0: Kayak misal punya handphone nih, handphone kalau cuma dipakai telepon, chat doang kan cukup sayang ya. Jadi punya handphone mahal-mahal misalnya, tapi kegunaannya cuma buat nelpon, buat ngechat pacar gitu, cukup disayangkan. Jadi sebenarnya banyak potensi-potensi teknologi tersebut yang belum dikeluarkan. Nah, kalau menurut aku bagi pemuda-pemudi sekarang adalah coba kuasai teknologi yang mereka miliki.
1: Okay.
0: Gitu ya, mungkin kalau sekarang kan gak jauh-jauh dari AI mungkin ya. AI juga sekarang udah berkembang secara pesat. Nah, gak bisa kita terus-terusan, kadang ada beberapa ini sebagai pro kontra sih, kayak kegunaan AI segala macam, mungkin untuk belajar, untuk kuliah gitu segala macam, itu masih pro kontra lah. Tapi kalau menurut aku pribadi, penggunaan AI itu selama mungkin itu sebagai hanya sebagai tools atau alat pembantu doang gitu kan, bukan sebagai
1: hasil akhir.
0: Iya, hasil akhir gak jadi soal sih.
1: Okay.
0: Justru kan kita juga perlu beradaptasi dengan lingkungan sekitar kan, yang dimana salah satunya juga AI sebagai teknologi pada saat zaman sekarang. Mau gak mau ya kita juga harus menerima hal tersebut, karena kita gak bisa terus-terusan hidup di bayang-bayangi masa lalu lah mungkin. Kayak gitu. Jadi makanya skill yang perlu dimilikin, ini skill basic sih, skill basic yang perlu dimiliki oleh pemuda-pemudi pada saat zaman sekarang adalah bagaimana caranya kita mengoperasionalisasikan di lingkungan sekitar kita, alat-alat di lingkungan sekitar kita. Ya mungkin contoh kecilnya handphone, laptop, terus juga ya mungkin software-software lainnya seperti AI tadi atau sebagainya, kayak gitu sih.
1: Oke, nah ini ngomongin teknologi juga. Sekarang kan eranya media sosial ya.
0: Betul.
1: Nah, menurut Mas Tegar, gimana sih kita ya sebagai pemuda atau sebagai mahasiswa bisa jadi penentu arah di dengan memanfaatkan media sosial ini? Apakah hanya sekedar bersuara tapi tidak ada aksi nyata, atau seperti apa terkait dengan media sosial ini?
0: Iya. Sebenarnya banyak yang masih mungkin salah kiprah lah dalam penggunaan media sosial. Nah, kalau aku pribadi menggunakan sosial media itu sebagai salah satu bentuk riset sih.
1: Oke.
0: Bentuk riset, karena kan sekarang sosial media ya beragam lah ya, bervariatif gitu. Ya baik Instagram, TikTok gitu, atau mungkin hal-hal lainnya, sosmed lainnya. Nah, aku coba aplikasikan rasa penasaran aku dengan meriset melalui sosial media. Kayak misal di Instagram, oh berita terupdate terkini itu apa sih segala macam. Nah, coba kita baca misalnya, oh sekarang di Indonesia sedang terjadi hal ini misalnya, kayak gini segala macam. Justru aku menggunakan sosial media sebagai salah satu bentuk apa ya, implementasi rasa penasaran aku. Jadi aku ngeriset. Nah, mungkin kalau hal-hal terdekat adalah kita pengen jadi narasumber RRI Pro 2 nih. Gitu. Coba kita riset gitu kan. Karena kan RRI Pro 2 di sendiri punya beberapa sosial medianya, gitu kan. Kita coba riset. Oh, ternyata sebelum-sebelumnya ngebahas konteks temanya ini nih. Terus juga yang seputar inspiring buat teman-teman pemuda-pemudi yang ada di Indonesia mungkin, atau mungkin di lingkungan Cirebon dan lain-lain. Jadi aku coba ngeriset. Dan ternyata ya hasilnya sejauh ini ya, aku ngerasa work sih. Dengan menggunakan sosial media seperti itu, aku ngerasanya work. gitu di hidup aku. Cuman bagi beberapa orang ada beberapa yang menggunakan sosial media tuh hanya sebatas cuman nge-share kehidupan pribadinya. Terus juga mungkin ada beberapa orang nge-influence teman-teman lainnya yang ada di sosial media untuk mengikuti jalannya gitu. Kadang itu juga banyak lah kayak influencer-influencer yang melakukan hal tersebut gitu.
1: Oke, nah berarti sebenarnya apa bedanya sekedar bersuara sama membawa perubahan nyata? Jadi untuk pakai media sosialnya nih Mas Tegar, mungkin Mas Tegar pernah ngajak seseorang untuk berbuat apa gitu sehingga ada call to actionnya gitu kepada teman-teman followersnya Mas Tegar. mungkin di bidang ini deh, di bidang wirausaha mungkin ya, atau di bidang ekonomi yang memang Mas Tegar lagi geluti gitu.
0: Oke. Sebenarnya sosial media sendiri kan tadi lah, mungkin kalau berbicara perbedaan kayak cuman nge-share kehidupan pribadinya atau mungkin hanya cukup bersuara tanpa adanya aksi nyata gitu. Karena menurut aku pribadi, kadang kalau misalnya kita, aku cukup menarik sih berbicara konteksnya mungkin ke arah lingkungan atau kondisi Indonesia pada saat ini. Kayak sekarang kondisi Indonesia pada saat ini mungkin terlihat baik-baik saja, akan tetapi kan di belakangnya cukup banyak problem yang kompleks gitu. Nah, ketika mungkin bagi beberapa orang hanya melihat dan diam, karena kan kita ngelihat kehidupan sehari-hari melalui sosial media. Ketika sosial media terlihat senyap kan, jadinya kita nggak tahu apa-apa nih di balik layarnya seperti apa gitu. Kadang kita juga perlu orang-orang yang tanda kutip berisik gitu kan. Tanda kutip berisik di sosial media karena untuk mengetahui hal-hal yang emang sebelumnya kita nggak ketahui gitu. Cuman itu juga perlu difilter. Kadang kan ada beberapa yang menyebarkan berita hoax gitu kan. Terus juga menyebarkan citra-citra negatif atau mungkin bahkan mempengaruhi, bahkan udah langkah selanjutnya mempengaruhi ya. Mempengaruhi orang-orang sekitarnya atau yang ada di followers Instagramnya untuk mengikuti kebijakan yang menurut dianya benar gitu, segala macam. Jadi kadakalanya kita juga perlu memfilter, perlu memilah-pilih gitu, mana yang menurut kita baik, mana yang benar dan salahnya, dengan cara apa, dengan cara tadi yang aku sampaikan di awal, mungkin meriset tidak hanya dari satu sumber tapi dari berbagai sumber gitu, bagaimana kondisinya, sebagai macam lah. Terus gimana caranya kita apa ya, tidak hanya cukup bersuara tapi juga adanya aksi nyata gitu.
1: Betul.
0: Dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya kalau aksi nyata sendiri itu tuh harus beriringan sih dengan apa yang kita suarakan gitu kan. Kita kan pasti kan pengen dikenal sebagai orang yang berintegritas gitu kan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita suarakan juga selaras gitu, bergerak secara beriringan. Nah, cuman bagi beberapa orang itu tuh masih belum bisa mencapai hal tersebut lah. Dia menyuarakan jangan buang sampah sembarangan segala macam gitu kan di sosial medianya, akan tetapi di kehidupan sehari-harinya dia buang tisu aja masih kemana-mana gitu kan. Terus buang sampah juga masih di jalanan segala macam. Nah, kadang kita juga perlu introspeksi diri sih. Kayak ih, apa yang kita suarakan ternyata berbanding terbalik nih apa yang kita lakuin di kehidupan sehari-hari gitu. Itu juga perlu adanya kesadaran pribadi sih. Dan kadang dorongan-dorongan eksternal seperti mungkin orang-orang terdekat, keluarga, teman-teman, dan sebagainya juga perlulah saling mengingatkan gitu. Kamu tuh ini udah berisik di sosmed gitu kan terkait ini, tapi ngelakuin kebalikannya gitu kan. Iya. Jadi cukup aneh kan sebenarnya. Nah, itu juga perlu adanya kesadaran sih kan. Dari diri sendirinya dan juga dari lingkungan sekitarnya.
1: Oke, nah Mas Tegar, kalau Mas Tegar ketemu sama diri Mas Tegar yang 5 tahun lalu deh, ya kan, waktu mungkin masih mencari arah nih Mas Tegar, apa yang ingin Mas Tegar sampaikan ke diri Mas Tegar 5 tahun lalu?
0: Apa ya? Bingung juga ya.
1: Misalnya ketemu nih, ada mesin waktu nih ya. Set, ketemu Mas Tegar yang 5 tahun lalu tuh, mau ngomong apa sama diri Mas Tegar yang dulu itu?
0: Mungkin apa ya, mungkin aku nyampein apa ya, bingung juga ya. Mungkin aku bakal nyampein kata semangat aja kali ya, karena

0: ada beberapa fase yang aku tuh ngerasa patah semangat aja gitu. Kayak ih, apa yang aku lakuin tuh sia-sia gitu kan, segala macam. Terus juga mungkin ketika di fase masih tanda kutip hilang arah ini, terlalu banyak menyepelekan lingkungan sekitar sih, bahkan menyepelekan diri sendiri juga. Nah, karena ketika nanti aku mungkin lah dikasih kesempatan kembali ke masa lalu dan juga bertemu dengan diri aku 5 tahun atau mungkin beberapa tahun ke belakang, aku cukup sampein semangat aja sih.
1: Semangat ya.
0: Iya, karena aku walaupun dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu, aku gak mau ada yang dirubah gitu. Iya, jadi soalnya ya aku dengan diri aku sendiri yang sekarang itu tuh terbentuk gara-gara diri aku yang dulu-dulunya gitu. Jadi ketika aku ketemu dan juga berkesempatan untuk kembali ke masa lalu, jadi ya udahlah hidup sejalannya aja lah. Ya emang dulu nemunya kayak gini, kayak gini. Ya kalau misalnya aku gak ngelakuin hal yang dulu-dulu gitu, misalnya di fase hilang arah, terus juga turning pointnya ketika tadi pas mau lulus sekolah gitu. Ketika aku gak ngalamin hal tersebut, ya mungkin juga aku gak sebagai gak jadi diri sekarang gitu.
1: Ada Mas Tegar yang saat
0: betul,
1: ini ya.
0: Betul, iya mungkin gak ngobrol di RRI Pro 2 gitu kan sekarang.
1: Asoy. Nah kalau ketemu sama teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa lain yang kayaknya dia pesimis terus bilang, aduh kayak gue gak tahu nih mau jadi apa. Apa yang ingin Mas Tegar sampaikan?
0: Aku sampein sih, pasti semua orang tuh punya porsinya masing-masing sih. Jadi jangan sampai standar orang lain tuh diterapkan di diri kita sendiri. Kadang kan ada beberapa orang yang mungkin lah bisa bergerak secara mandiri, baik dari segi ekonomi atau mungkin dari segi apanya lah. Itu tuh diraih di umur 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun lah. Terus juga ada beberapa orang yang mungkin meraih kesuksesannya itu tuh di umur yang udah relatif tua lah, 45 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Jadi menurut aku pribadi, jangan jadikan standar hidup orang lain itu tuh dijadikan standar hidup kita. Iya. Jadi karena kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, hidup kita tuh terus-terusan diiringi dengan rasa kekecewaan sih. Iya, jadi wah, ternyata orang lain bisa, ini itu bisa gitu segala macam, kok kita enggak bisa gitu. Nah, kadang yang orang-orang lupakan adalah kita terlalu sibuk lah mencari standar orang lain untuk diterapkan di hidup kita gitu. Kenapa gak coba buat standar sendiri gitu. Karena kan kalau menurut kata-kata gitu kan, menurut pepatah, selama apa ya, kan ketika kita berpuasa, berpuasa pasti semua mendapatkan waktu untuk berbuka. Cuman kan waktunya kan beda-beda. Azan maghrib di setiap daerah kan beda-beda. Nah mungkin di daerah Jakarta udah azan maghrib, tapi kita di daerah NTT sebagai waktu Indonesia Tengah gitu kan, Indonesia Tengah kan belum berbuka segala macam.
1: Kebalik Pak, tengah dulu.
0: Oh
1: Pak.
0: Iya tengah dulu ya. Oh iya, ya mungkin intinya
1: dari timur dulu.
0: Dari timur dulu ya. Berarti misal dari NTT udah buka nih, tapi dari Jakarta udah lapar gitu kan. Nah itu mungkin yang benar ya, udah lapar. Terus ah ini kapan bukanya segala macam. Nah, cuman kan ada waktunya masing-masing, porsinya masing-masing.
1: Ada porsi masing-masing ya.
0: Betul.
1: Oke, nah terakhir menurut Mas Tegar, kapan sih seseorang bisa dikatakan udah bisa jadi penentu arah?
0: Ketika udah kenal diri sendiri aja sih.
1: Ketika udah kenal
0: diri. Iya. Kalau misalnya udah mengenali diri sendiri, kalau penentu arah kan secara nggak langsung kita harus mempengaruhi lah, menginfluence orang-orang sekitar kita untuk mengikuti arah yang sudah kita buat gitu, atau yang sudah kita bentuk. Ketika kita sudah mengenali diri sendiri, kita sudah mengetahui kekurangan dan juga kelebihan diri kita sendiri, terus juga kita sudah tahu nih tujuan hidup kita itu seperti apa, atau mungkin tujuan bersama yang kita bisa bentuk itu apa. Nah, ketika itu udah kita miliki, pasti ketika kita untuk membicarakan ini ke orang lain, ke orang-orang sekitar, nih kita punya tujuan besar gitu kan. Nih gue punya tujuan besar nih gitu. Gini gitu kan. Mau enggak jalan bareng, mau enggak gerak bareng gitu segala macam. Ketika kita diri sendiri kitanya udah yakin, pasti orang lain juga ngelihat diri kita, wah, orang ini seyakin ini nih gitu kan, sepede ini untuk ngejalanin ini. Berarti ada sesuatu hal yang dia lihat yang belum kita lihat gitu. Pasti seiring berjalannya waktu ngikutin kita sendiri okay, gitu.
1: Oke, okay. Nah, terakhir ada yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon, silahkan.
0: Mungkin bagi teman-teman yang ngedengar dan juga menonton gitu yeah. kan di stream YouTube, aku sampaikan jangan kecewa boleh mm-hmm. gitu kan. Kita merasa kecewa, merasa gagal dan sebagainya itu hal lumrah lah. Yeah. Itu maksudnya hal biasa gitu. Cuman ketika kita terlalu berlarut-larut di rasa kekecewaan itu, kadang kita tuh nggak bisa ngelangkah lagi gitu. Mm. Kayak aku pernah ngalamin di hidup aku tuh bahwasannya pernah di fase di titik terendah lah mungkin ya. Mm. Mungkin agak lebay sih terdengarnya. Gitu. Agak lebay di titik terendah segala macam. Ketika aku mungkin pada saat itu terlalu berlarut-larut di rasa kekecewaan yeah. itu, pasti aku nggak menemukan jalan-jalan lainnya yang ternyata itu tuh lebih baik gitu. Ternyata itu lebih besar jalannya, ternyata itu mungkin menguntungkan bagi diri kita atau mungkin dari untuk lingkungan sekitar dan sebagainya. Kalau misalnya aku terlalu berlarut-larut pada saat itu, ya nggak kayak sekarang lah gitu. Ya kecewa sih itu hal wajar sih yeah. menurut aku. Jadi mungkin bagi teman-teman sekarang yang masih di fase-fase kayak capek gitu kan, lelah, terus juga di fase-fase ngeluh nih, aduh,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap Ayah Kusyuk. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

107,5 FM teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang teman Pro 2. Dan kali ini kita bergeser ke dunia olahraga ya teman Pro 2. Ada rekrutan anyar PSG, yaitu Ferran Torres teman Pro 2, yang berhasil mencetak hat-trick dalam laga lawan Slovan Bratislava di Liga Champions ya. Catatan ini juga menunjukkan kinerja apik Ferran Torres di awal gabung PSG teman Pro 2. Dalam laga Slovan Bratislava, Ferran Torres 3 kali menggetarkan gawang lawan, di mana Ferran Torres sukses memulai perjalanan bersama PSG di Liga Champions dengan catatan luar biasa teman Pro 2. Catatan ini terbilang istimewa ya teman Pro 2, karena selama 5 musim di Barcelona, torehan gol terbanyak Ferran Torres di Liga Champions hanya 3 gol, yang 4 kalinya ia lakukan sejak musim 2023. Dan juga ini artinya Ferran Torres sudah menyamai catatan gol terbanyaknya dalam satu musim miliknya di Barcelona di Liga Champions teman Pro 2, hanya dalam satu pertandingan. Kemudian Ferran Torres sendiri ini teman Pro 2 ya, berhasil mencetak gol penentu juga di final Piala Dunia 2026, dan setelah itu ya namanya kembali melambung, dan Ferran Torres sendiri berhasil menarik perhatian PSG yang kemudian memutuskan untuk merekrutnya nih teman Pro 2. Selanjutnya nanti akan ada informasi dari dunia olahraga lainnya.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekadar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon, dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi

0: bagian,
1: yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam.

karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Semiaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Semiaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya, pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut, memperlihatkan bahwa Gua Semiaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Semiaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Semiaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Dari persiapan Asian Games 2026, teman Pro 2, ada musibah banjir yang menimpa Nagoya ya teman Pro 2. Dan katanya banjir Nagoya ini tidak akan memengaruhi kesiapan atlet-atlet, khususnya atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2026 nih teman Pro 2. Save the mission tim Indonesia untuk Asian Games di Aichi dan Nagoya 2026. Todo Tua Pasaribu memastikan atlet-atlet Indonesia dalam kondisi aman. Hujan lebat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini memberi dampak terhadap kondisi di sekitar kawasan tempat penginapan peserta Asian Games 2026. Dan panitia penyelenggara telah mengambil langkah antisipasi serta tim Indonesia mengikuti yang ditetapkan panitia juga pemerintah Jepang teman Pro 2. Dampak banjir ini tak cuma dirasakan oleh atlet atau kontingen Indonesia, tapi juga berdampak pada berbagai aktivitas di kota besar, di kota terbesar keempat Jepang ini ya teman Pro 2. Dimana nih teman Pro 2, Todo Tua juga menegaskan akan memberi dukungan non teknis terhadap kontingen sejak keberangkatan hingga seluruh kontingen kembali ke Indonesia. Wakil Indonesia yang akan tampil perdana di Asian Games 2026 adalah tim bola basket putra. Dan timnas bola basket putra Indonesia akan menghadapi Jepang pada fase grup di Aichi International Arena pada hari ini teman Pro 2 ya, hari Kamis 10 September, dan akan bertanding pukul 17 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Semoga sukses untuk kontingen Indonesia bisa meraih banyak medali dan kembali dengan senyuman saat ke Indonesia lagi ya teman Pro 2. Kalau masih di sini tentunya masih bareng sama Adit di Santai Siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Api hari dan relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Masih di Santai Siang, teman Prodo masih barengan sama Adit. Kalau tadi kita udah bahas seputar dunia olahraga, sekarang kita bergeser ke dunia hiburan, teman Prodo. Ada akun Instagram dari vokalis Juicy Luizy yang hilang, teman Prodo, usai batal tampil di Batam nih. Band Juicy Luizy sendiri ini jadi sorotan penggemar hingga netizen dalam beberapa hari terakhir. Hal ini menyusul karena mereka batal tampil dalam sebuah acara musik di Batam, teman Pro 2, pada akhir pekan lalu atau di tanggal 5 September ya. Di tengah situasi ini, fans sadar kalau akun Instagram dari vokalis Juicy Luizy, yaitu Julian Kaisar atau Uan, tak lagi ditemukan atau bisa diakses pada hari Rabu kemarin 9 September, teman Pro 2. Berdasarkan catatan yang Adit kutip dari cnnindonesia.com, akun dengan profil username uan.kaisar itu tidak bisa ditemukan, dan beberapa netizen bahkan menyinggung hal tersebut kepada anggota band lainnya. Mereka meminta supaya band itu buka suara mengenai situasi yang terjadi, termasuk akun Instagram dari Uan Juicy Luizy, teman Pro 2. Bahkan banyak juga yang meminta Juicy Luizy merilis klarifikasi atau pernyataan resmi terkait keputusan mereka batal tampil pada hari festival musik tersebut ya. Ada pula netizen yang mengungkapkan kalau kalau Juicy Luizy sempat mengonfirmasi pembatalan tampil pada hari festival melalui media sosial mereka, tapi dipastikan pernyataan tersebut sudah tidak ada, teman Pro 2. Unggahan itu juga membuat banyak netizen menyerang promotor dari acara musiknya, yaitu XYZ Liveground, hingga mereka sempat mengunggah pernyataan resmi meski tak menyebutkan nama band, artis, atau musisi manapun. Dan dalam unggahan itu juga mereka mengindikasikan soal kelebihan bagasi yang kemudian diyakini netizen menjadi akar masalah dari batalnya tampil Juicy Luizy di Batam ya, teman Pro 2. Dalam pernyataan tertulis juga mereka mengungkapkan kelebihan bagasi sesungguhnya juga dialami performer lain, tapi bisa diselesaikan dengan metode reimburse. Mereka juga menyatakan sesungguhnya tidak berniat untuk membandingkan para penampil atau melibatkan pihak lain dalam persoalan tersebut. Dan hingga saat ini belum ada keterangan atau klarifikasi lebih lanjut dari Juicy Luizy terkait pembatalan di Batam dan juga terkait akun Instagram Uan Kaisar ya, teman Pro 2. Selengkapnya ditempatkan dari CNN Indonesia, dan kamu masih di sini di Santai Siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Baik lagi di Santai Siang teman Pro 2, ada kabar dari Hollywood ya, di mana ini bos dari DC Studios yaitu James Gunn teman Pro 2 mengkonfirmasi ya atau menanggapi spekulasi publik mengenai peluang bintang Spider-Man yaitu Tom Holland yang dikabarkan menyeberang dan akan debut di jagat sinematik DC Universe. Nah, sinyal itu bermula saat seorang penggemar bertanya melalui platform Threads mengenai potensi bergabungnya aktor asal Inggris ini ke dalam waralaba DCU babak Gods and Monsters. Dan teman Pro 2, penggemar juga bahkan telah menyodorkan deretan karakter komik yang dinilai cocok diperankan oleh Holland, mulai dari Beast Boy, Kid Flash, Speedy hingga Aqualad ya teman Pro 2. Menanggapi hal ini, James Gunn merespon dengan nada kayaknya nggak mungkin ya gitu deh. Tanpa benar-benar menutup pintu rapat-rapat ya teman Pro 2. Katanya nggak yakin sih kalau Tom yang usianya udah 30-an masih mau melanjutkan peran setelah Spider-Man dengan jadi Aqualad. Dan tak menampik secara mutlak kemungkinan kolaborasi di masa mendatang, peluang kemunculan Holland dalam lini utama DCU terbilang sangat tipis dalam waktu dekat ya teman Pro 2. Tom Holland sendiri saat ini masih terikat kuat dengan Marvel Cinematic Universe usai kesuksesan besar film Spider-Man Brand New Day yang memecahkan rekor box office global. Faktor jadwal kerja yang padat serta komitmen jangka panjang bersama Sony Pictures dan juga Marvel Studios ini jadi pengganjal utama. Nah, bila kelak DC Studios berniat menggait sang aktor, opsi paling realistis yaitu menunggu hingga masa baktinya sebagai Peter Parker benar-benar usai teman Pro 2. Opsi lainnya adalah menempuh jalur proyek Elseworlds sebagai lini cerita di luar kontinuitas utama DCU, seperti halnya keterlibatan Sebastian Stan dalam The Batman Part 2 ya teman Pro 2. Selengkapnya informasi ini didapatkan dari cnnindonesia.com.

hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau pukul 15 waktu Indonesia Barat, artinya Adit harus pamit duluan teman Pro 2 ya. Adit mengucapkan makasih banyak buat kamu yang udah dengerin, yang udah nemenin di Santai Siang hari ini edisi 10 September 2026. Thank you banget. Nanti setelah ini teman Pro 2 bakalan ada Uca dan juga Via yang nemenin kamu di sore ceria. Untuk itu Adit ya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai,
0: selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore barengan sama kita lagi ya. Kayak yes. Deja vu ya, kemarin Selasa barengan sama kita.
0: Betul.
1: Kamis juga.
0: Betul. Tanggal 10 September nih ya. 2026 Uca dan Vio bakal nemenin kamu nanti sampai jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti sekitar jam 5 sore kita bakal ada sore ceria berjaringan ya. 5 ya kalau gak salah. Nanti kita cek dulu deh teman Pro 2, karena setiap hari Kamis kita akan mendengarkan siaran teman-teman dari Bandung dan juga dari Bogor pastinya.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget. Pastinya kita juga bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu di hari ini. So tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: September kemarin tuh diperingatin sebagai Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 tahun 2026.
1: Wah, aku dan, baru tahu ya.
0: Ternyata ada, dan ini temanya tahun ini tuh menuju masyarakat aktif dan bugar.
1: Berarti selain tanggal kembar kita waktunya belanja online, ternyata dia adalah HORNAS ya, 9 September.
0: Betul.
1: Wah, baru tahu nih teman Produana. Informasinya di dari Bupati Cirebon ya, yaitu Pak Imron bilang kalau semangat HORNAS jadi momentum buat ningkatin kesadaran kita semuanya ya akan pentingnya aktivitas fisik dan pola hidup sehat. Ini sebenarnya basic knowledge banget ya, tapi susah untuk dipraktekin.
0: Betul.
1: Sehari-hari.
0: Ini juga seperti pemerintah itu. Daerah tuh punya peran katanya, mulai dari nyediain fasilitas olahraga, ruang publik, jalur pejalan kaki sampai jalur sepeda yang aman dan mudah diakses ya untuk masyarakatnya.
1: Nah, ini kalau misalnya di kabupaten sendiri ya, apa namanya, di wilayah kerjanya Pak Imron ya, sekarang Stadion Watubela itu kan udah dibuka buat umum lagi ya, setelah bertahun-tahun gitu. Nah, jadi sekarang kalau sore nih teman Pro 2 bisa memanfaatkan Stadion Watubela buat ini, nambah set.
0: Tapi itu tadi ucap kayak ngelihat sedikit berita nih sekilas nih ya, ada yang bikin masalahnya tuh katanya tuh parkirannya tau, Vi.
1: Kenapa?
0: Di apa ya, di goceknya tuh mahal, di gocek.
1: Mahal
0: gitu loh.
1: Iya.
0: Buat mobil sampai 10.000 kalau enggak salah.
1: Eh, mahal banget.
0: Sumpah. Motor 4.000.
1: Motor 4.000 ya ampun.
0: Tapi nanti Uca cari lagi deh ini.
1: Iya. Berarti ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ya, Caya.
0: Mungkin itu yang bikin orang malas olahraga, salah satunya itu enggak sih?
1: Iya, karena parkirnya mahal. Wah, sayang sekali ya. Semoga nanti kalau misalnya ini terbukti benar ya, bisa ditindak nih sama Pak Imron. Padahal kan kita niatnya buat ini ya, nambah aktivitas luar ruangan ya kan. Lagi happy-happy-nya Stadion Watubela dibuka.
0: Cari tempat lain lah ya, selain di sekitar rumah gitu ya, Vi.
1: Benar. Terus kalau tadi Uca bilang ada apa namanya, bergerak melalui apa tadi, Ca, ada pedestrian ya kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini kalau kota Cirebon sendiri nanti kan Sukalila itu bakal jadi area terbuka hijau ya. Katanya nanti kita bisa jogging-jogging lucu juga di situ. Aduh, nggak sabar.
0: Semoga aja ya. Seru ya, dan nggak ada tukang parkir yang
1: Oh iya. Nggak ada tukang parkir yang rese. Kalaupun memang ada tukang parkir, harapannya adalah resmi.
0: Betul.
1: Ngasih karcis.
0: Bener banget sih.
1: Karena di daerah situ tuh kalau mobil tuh udah 5.000 tapi nggak pernah dikasih karcis. Sedih banget.
0: Semoga aja nggak ada parkir liar yang keterlaluan
1: banget
0: ya, si harganya ya, Vi ya.
1: Baiklah, nah kalau misalnya kita ngebahas tentang HORNAS sendiri ya, katanya kan tadi Pak Imron bilang pentingnya kita menjaga kebugaran fisik ya. Kalau Uca, apa usaha yang biasa dilakukan?
0: Naik turun tangga kos.
1: Lantai dua ya. Iya. Kalau aku sendiri sebenarnya lagi berusaha menjalankan. Katanya kalau habis makan itu minimal 10 menit tuh dipakai jalan. Katanya gitu. Jadi biar apa ya, perutnya enggak buk.
0: Berarti kita makannya di mall aja enggak sih?
1: Langsung keliling ya. Padahal sebenarnya itu bukan olahraga sih, cuci mata ya, tapi lumayan nambah steps ya.
0: Betul.
1: Oke deh, teman Pro 2.
0: Ya, semoga HORNAS ini enggak jadi seremoni yang cuma satu hari aja ya, Vi.
1: Benar.
0: Ya, semoga nanti kedepannya juga kita terus berolahraga.
1: Yes.
0: Ya, sekedar stretching aja juga enggak apa-apa sebenarnya, Vi.
1: Iya, terutama buat kita yang kerjanya duduk ya tiap hari, teman Pro 2. Baiklah, jangan lupa olahraga hari ini ya, mumpung lagi cuacanya cerah. Kayaknya kita habis ini langsung jogging kali ya, Cak.
0: Boleh jogging sore-sore nih ya.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran

0: Tahun Pro 2, musim kemarau panjang yang dipengaruhi El Nino ini mulai ikut berdampak ke pasokan dan harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Cirebon.
1: Ya, dan ini informasinya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dari Kabupaten Cirebon. Itu memantau pergerakan harga, tujuannya adalah buat jaga ketersediaan barang buat kita-kita nih teman Pro 2.
0: Dan ini tuh untuk telur ayam ras ini harganya sekarang sekitar 25 sampai 26 ribu rupiah per kilogram. Kalau daging ayam ras itu berkisar 30 sampai 38 ribu per kilogram. Terus juga ada beras, Pi.
1: Uh-huh.
0: Beras premium nih udah bergerak di atas 15 ribu rupiah per kilogram.
1: Iya, iya. Kemarin malah ada teman Via yang ada di daerah mana ya? Lupa, Bogor apa Tangerang ya. Itu 50 ribu rupiah si ayamnya.
0: Ayam.
1: Kalau tadi ini disebutkan harga daging ayam 30-38 ya per kilo. Nah itu di tempat teman Via udah 50 ribu.
0: Waduh.
1: Itu malah mahal banget gitu ya. Tapi alhamdulillah di warteg langganan Via gak naik. Tapi mungkin kita, porsinya
0: iya,
1: ya,
0: kayak,
1: berkurang.
0: Kayaknya perlu diperhatiin deh. Kayak ini udah mengecil loh nih ya ayamnya.
1: Seperti itu.
0: Ini Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Dr. Rodia, itu bilang kalau kondisi cuaca akibat El Nino juga ikut berpengaruh ya pada produksi dan kelancaran distribusi sejumlah komoditasnya.
1: Iya, karena kan emang musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang ya. Tapi semoga deh habis ini udah memasuki bulan yang ada berbernya September. Biasanya sih udah mulai ini ya, turun hujan.
0: Betul, semoga
1: seperti
0: lah ya.
1: Itu.
0: Dan ini pokoknya nih pemerintah daerah terus berkoordinasi ya buat jaga pasokan dan kestabilan harga. Ini buat kamu teman Pro 2 jangan panik buying ya, Vi.
1: Ya, karena belanja, biasanya ini suka apa namanya? Nimbun.
0: Heeh, betul.
1: Menimbun. Tapi kalau anak kosan emang nimbun ya, Cak?
0: Enggak.
1: Enggak juga ya?
0: Enggak juga sih.
1: Kan biasanya kamu ini rajin banget masak. Beli ayam, ayam sampai dibagi-bagi karena nah, belinya itu banyak banget.
0: Karena belum ya, karena belum beli lagi jadi aku belum tahu nih.
1: Berarti sekarang ini ya, Cak. Udah itu? Belajar dari pengalaman ya. Suka apa namanya? Suka belanja. Sebenarnya kita itu nggak tahu ya kalau kalau Cak gimana. Kalau Via tuh suka belanja, tapi nggak suka masak ya. Jadi kayak belanja tuh kayak wah ini
0: sama,
1: gitu.
0: Sama.
1: Iya kan?
0: Nggak tahu deh buat kapan dibeli
1: ya,
0: aja.
1: Beli aja dulu.
0: Kayaknya gue nanti suatu saat masak deh.
1: Masak gitu. Ini gitu kan.
0: Enggak, ya.
1: Iya, sampai si bawang udah muncul tunas gitu kan. Terus sampai kemarin beli yang terbaru. Penghuni kulkasku adalah daun, aduh daun apa
0: daun
1: sih namanya?
0: Udah
1: jadi keripik.
0: Udah jadi keripik. Daun jeruk,
1: masak.
0: Daun salam.
1: Bukan.
0: Daun serai. Tebak-tebak.
1: Apa sih yang buat taburan? Bukan seledri. Ketumbar.
0: Ketumbar.
1: Okay. Itu kalau misalnya kita masak kuah gitu ya, dikasih topping daun ketumbar, segar.
0: Udah nggak kepake enak. Itu tapi.
1: Nggak kepake karena udah terlanjur kering. Jadi fosil ya. Coba di teman Pro 2 sekarang gini aja menghadapi apa namanya kemarau panjang yang dampaknya pada pasokan dan harga pangan di Cirebon ya. Sekarang buka kulkasnya dulu. Apa yang bisa segera diolah gitu ya. Jangan sampai ya. Iya kita kalau misalnya oh udah naik nih beli ternyata numpuk enggak kemakan.
0: Kalau mau belanja pun juga sesuai kebutuhan harian aja ya dan kemampuan kamu. Pokoknya enggak perlu borong cuman takut karena harganya naik.
1: Semakin naik.
0: Tetap tenang aja ya, Sivi.
1: Atau kalau enggak ya udahlah kita ke warteg aja yuk.
0: Ya udah.
1: Menggerakkan perekonomian lokal.
0: Betul. Oke, teman Pro 2. Ucanya masih sama kamu ya sama Via juga nih tetap di sini terus di
1: Sore Ceria.

0: Sufi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: tuh hampir gak ada ya sehari kita tuh tanpa scroll-scroll ya. Instagram, TikTok, atau platform lainnya.
1: Benar. Nah, teman Pro 2, gimana cara kamu menghadapi apa ya, hoax kali ya? Karena siapapun bisa posting apapun di media sosial seperti itu.
0: Biar kamu gak ketipu ya sama informasi palsu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan loh sebenarnya nih teman Pro 2. Yang pertama, kamu bisa selalu cek sumber informasi. Kalau soal bencana, kita juga bisa ngandelin akun resmi lembaga kayak BMKG, BNPB, atau Basarnas. Pokoknya jangan langsung percaya sama akun anonim yang cuma ngunggah video dramatis tanpa sumber yang jelas.
1: Jadi pastiin akunnya memang akun resmi gitu ya. Nah, ini yang agak ekstra nih teman Pro 2, tapi udah pasti anti hoax ya. Kamu bisa ngelakuin yang namanya image search. Itu buat bisa ngedeteksi foto atau video gitu teman Pro 2. Biasanya kan ada yang suka posting foto atau video yang gambarnya tuh bombastis, fantastis gitu ya. Jadi tapi sebenarnya itu kejadiannya udah lama banget. Atau mungkin misalnya dibilangnya terjadi di Indonesia padahal itu di luar negeri,
0: di Filipina yang mirip-mirip biasanya ya,
1: iya,
0: atau Vietnam gitu.
1: Tapi ini biasanya fitur yang satu ini teman Pro 2, image search itu enggak cuma dipakai buat apa namanya ngedeteksi informasi-informasi hoax ya. Kalau di thread itu banyak loh ternyata yang pakai foto dari internet buat nyari validasi. Gitu, padahal fotonya simple aja, misalnya lagi pegang apa gitu.
0: Nah itu biasanya yang X tuh ngambilnya juga dari thread. Nah
1: dari thread dari X gitu loh. Iya.
0: Aduh.
1: Nih. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu udah merasa gerah banget ya, kok orang ini ya, kamu bisa tuh ngelakuin yang namanya image search.
0: Betul. Terus kamu jangan lupa cek tanggal berita dan baca informasi sampai selesai. Jangan cuma lihat judulnya yang apa
1: clickbait ya.
0: Terus kamu langsung percaya gitu ya, karena judul yang provokatif itu emang sering buat kita tuh langsung bereaksi ya, dan akhirnya buru-buru nge-share hal itu.
1: Bener. Jadi harus baca sampai selesai, sampai habis artikelnya ya. Bener. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang pada kritis-kritis, baca sampai habis. Nah ini biasanya orang tua nih teman Pro 2, asal forward aja di grup keluarga ya.
0: Harus diingetin nih ya.
1: Iya, itu tadi cara-cara gampang biar kita itu gak gampang kena hoax ya teman Pro 2 ya.
0: Harus cek sumbernya, cek fotonya, cek tanggalnya, dan baca sampai selesai ya.
1: Sampai selesai. Nah termasuk yang satu ini kamu harus dengerin sampai selesai ya. Nanti kita bakal relay dari RRI Pro 2 Bogor. Sekitar jam 4:30 sore nanti bakal ada Melati Putri nemenin kamu. Narasumbernya ada Fathia Salsabila. Dia ini adalah Duta Pesona Indonesia.
0: Betul, nanti bakal bahas topik bukan sekedar gelar di balik mahkota sang duta.
1: Nanti 4:30 sore. Jadi tetap di sini, pastiin kamu dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: kehujanan enggak?
1: Aku tadi sempat kehujanan sedikit. Karena kayak tiba-tiba Bogor tuh tiba-tiba hujan kan ya. Jadi kayak kehujanan dikit sih.
0: Iya, benar-benar. Tapi sudah terbiasa. Anyways, kamu asli orang Bogor atau gimana?
1: Aku Sukabumi, Kak.
0: Oh, deket lah ya.
1: Iya, tetangga sebelah.
0: Cuaca masih sama lah
1: cuaca
0: ya.
1: Cuaca masih sama.
0: Memang masih hujan terus walaupun iya, di musim betul. Kemarau. Di satu sisi kita bersyukur juga ya. Karena banyak yang mengalami kekeringan di mana-mana di kemarau panjang ini, tapi di Kota Bogor masih dikasih hujan lah sedikit-sedikit ya, gitu ya. Alhamdulillah. Anyways, aku mau ngobrol sama kamu. Kali ini kita siarannya berjaringan di Pro 2 yang lain. Apa namanya, Fathia ya panggilannya ya. Fathia ini adalah Duta Pesona Indonesia Batch 7 2026. Duta Pesona

0: aku menjabat sebagai duta pesona, aku mempromosikan salah satu alam pesona alam di Sukabumi. Di ini jembatan Situ Gunung yang jembatan terpanjang se-Asia itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi kemarin aku mempromosikan itu, memperkenalkan kalau di Sukabumi ini ada jembatan terpanjang dan dikenalkan ke seluruh Indonesia.
1: Oke. Jadi untuk teman Pro 2 yang ada di Bogor, mungkin di Bandung dan juga di Cirebon yang pengen liburan dengan suasana alam, outdoor activity berarti ya. Ini ya masuknya ya.
0: Iya.
1: Wisata alam di Sukabumi itu ada yang terkenal banget namanya jembatan Situ Gunung.
0: Iya.
1: Yang jadi jembatan gantung ya itu ya, benar ya?
0: Gantung, betul Kak.
1: Jadi jembatan gantung terpanjang
0: se-Asia.
1: Se-Asia. Iya, berapa betul. Kilometer panjangnya?
0: Kurang lebih 836 meter.
1: Oh, jadi 8 kiloan lah ya.
0: 8. Jadi enggaknya hampir iya. 800 meteran Kak.
1: Oh, 800 meter. Enggak iya. nyampe 1 kilo
0: iya,
1: ya.
0: Enggak nyampe 1 kilo.
1: Enggak nyampe

0: ya.
1: Itu juga sempat viral sih di media sosial ya. Betul. Aku juga sempat lihat, terus penasaran banget. Tapi kayaknya itu emang udah kayak nggak perlu dipromoin lagi juga udah rame banget ngantri, iya nggak sih?
0: Betul.
1: Sekarang kondisinya gimana? Masih rame nggak?
0: Masih rame kak. Jadi mau apa dari turis, dari luar negeri maupun dari lokal pun banyak yang main ke situ.

0: sana kering gitu. Tapi aduh, ini enggak ya. Enggak, kita kan aman, pengen ngadem kalau iya, kalau ke Curug ya.
1: Iya, betul,
0: ada teman berdua yang suka outdoor activity, bisa camping enggak di situ?
1: Bisa, ada glampingnya juga, Kak.
0: Oh, ada glampingnya.
1: Iya, ada glampingnya juga.
0: Jadi bisa camping yang ala-ala kalau kamu pengen bawa peralatan tenda sendiri gitu-gitu boleh?
1: Boleh, ada

0: big gitu loh ya.
1: Iya.
0: kalau wisata kuliner termasuk jadi salah satu hal yang kamu promosiin juga gak sih?
1: Kalau buat kuliner ini aku promosiinnya waktu aku menjabat sebagai duta pendidikan.

0: tempat pariwisatanya sama makanannya. Jadi aku ya kalau Sukabumi udah terkenalnya dengan mochi ya kak ya.
1: Iya,
0: jadi aku mau perkenalkan mochi lagi nih ke Jawa Barat gitu.
1: Okay. Mochi itu kan snack, oleh-oleh yang pastinya juga dicari. Tapi berbagai macam aci-acian juga di situ terkenal banget sih.
0: Iya.
1: Kayak cimol tuh yang enaknya dari Sukabumi gitu ya. Ada yang kayak gitu-gitu
0: ada,
1: ya.
0: Ada.
1: Tapi kalau aku sih ayam goreng sih kalau aku. Tetap makan berat teman berdua. Tapi seru juga sih. Ada beberapa kuliner yang juga memang terkenal dari Sukabumi ya. Ada beberapa merek bubur, ayam goreng gitu kan ya. Restoran-restorannya yang terkenal. Dan itu biasanya didatengin sama para wisatawan juga. Tapi kamu sebagai duta pesona Indonesia nih, kamu sendiri suka jalan-jalan gak sih?
0: Suka banget. Aku emang suka travel kak. Kebetulan.
1: Serius?
0: Iya.
1: Udah pernah kemana aja?
0: Kalau dari wisata Sukabumi, karena kan aku ikut komunitas juga. Komunitas ini off-road kak. Ski namanya Suzuki Katana Jeep Indonesia. Itu komunitas mobil Jeep
1: ya.
0: Jadi aku suka sekeluarga suka main. Sebelum viralnya Puncak Dharma, terus kayak Geopark, aku udah kesana duluan 2018.
1: Ciletuh.
0: Iya Ciletuh 2018 aku udah kesana. Terus juga udah coba-cobain ke curug-curugnya yang viral sekarang. Padahal kan sekarang udah viral. Aku udah kesana duluan
1: dari sebelumnya.
0: Iya.
1: Karena memang basicnya kamu dan keluarga senang traveling.
0: Iya betul.
1: Jadi semua satu frekuensi nih.
0: Iya.
1: Suka camping. Kalau liburan gitu. Sekeluarga tuh kayak camping yuk gitu.
0: Iya.
1: Seru banget.
0: Seru-seru.
1: Mama papa juga ikut.
0: Iya ikut semua. Adik aku ikut semua. Kita pasang tenda gitu. Ngegrill malamnya.
1: Itu biasa activity yang kesannya kayak sederhana ya. Terus juga gak perlu jauh-jauh dari rumah.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Betul.
1: Kamu
0: betul.
1: Tinggal di Sukabumi juga kan.
0: Iya.
1: Terus liburan di sekitaran situ aja kayaknya udah healing ya.
0: Iya.
1: Cukup healing ya. Tapi ada gak sih bucket list atau wish list kamu tempat wisata mana yang pengen kamu kunjungi? Kalau ngomongin lokal ya di Indonesia, seluruh Indonesia mana aja tempat-tempat yang kayaknya sampai sekarang kamu pengen banget ke situ?
0: Banda Neira. Itu benar-benar wishlist aku sama ke ini Pulau Seribu juga. Okay. Aku pengen lebih suka explore ke laut sih. Gitu.
1: Suka ke gunung, suka ke laut juga kayaknya ya. Pulau Seribu sih masih bisa ya, dekat soalnya kan ya.
0: Iya, lumayan
1: di Jakarta lah ya, dekat Banda Neira nih yang memang agak salah satu hal yang perlu dipersiapkan memang secara finansial ya kalau ke daerah sana ya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Dan ada enggak sih

Bisa banget. Jadi kalau misalkan mau itinerary berarti itinerary-nya. Biasanya aku sering lihat juga di TikTok sekarang tuh Sukabumi lagi banyak dikunjungi sama orang-orang yang di luar Sukabumi, selebgram-selebgram sekarang lagi pada main Sukabumi. Pada kulineran Kak. Jadi kulinerannya itu ke ini, ke apa? Daerah Sukabumi kota. Jadi kayak kalau

0: gitu kalau dari segi layout. Yeah. Tapi yang aku suka adalah lebih sepi dari Bogor. Jadi masih enakan tau nggak jalan di ini di pedestriannya ya. Yeah, yeah. Dan kesana kan kalau dari Bogor mah enak naik kereta dekat gitu ya. Yeah, terus kita jalan kaki di dalam kotanya aja tuh bisa kemana-mana jalan kaki aja, nggak usah naik motor, nggak usah apa ya. Yeah. Terus ya nggak ada macet kayaknya ya.
1: Ada cuman kayak beberapa tempat dan itu pun nggak semacet Bogor sih. Karena kota Sukabumi ini kota terkecil kan, iya, di Pulau Jawa.
0: Aku sukanya gitu ya, karena memang mobil motor ada aja sih, cuman kayak nggak terlalu berasap dan berdebu gitu kalau kita jalan di sana. Tapi itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang mungkin udah lebih rame ya.
1: Sekarang lumayan sih, udah lumayan karena lagi viral Sukabumi ini.
0: Karena pasti banyak juga ya tempat-tempat wisata baru itu bermunculan ya, termasuk kafe-kafe juga gitu ya. Oke, teman Pro 2 abis ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Fathia soal apa sih yang biasa dia promosikan gitu ya, tugasnya sebagai Duta Pesona Indonesia Batch 7 2026. Nah, kita break dulu sebentar, abis ini kita bakalan tanyain perjalanan dia, gimana ceritanya sih kamu bisa jadi duta.
1: Boleh banget, ini seru sih.
0: Jangan kemana-mana ya teman Pro 2.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM, Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Sore.

0: dan juga ada grand finalnya. Dan kebetulan alhamdulillahnya aku sebagai winner.
1: Oke,
0: 2024.
1: Jadi pemilihannya tuh sama ya, kayak ajang-ajang kalau di Bogor tuh ada kayak Mojang Jajah kayak gitu-gitu ya. Pokoknya kayak betul. Jadi

0: final kayak gitu-gitu. Kamu betul. Melalui itu semua.
1: Iya, betul.
0: Emang kamu suka? Apa disuruh sama mama atau diajakin teman atau gimana?
1: Jadi awalnya aku karena waktu kecil pernah ikut lomba fashion show dan juara satu. Dari situ merasa oh kayaknya nih seru nih gitu kan, karena emang aku suka seneng juga aktif di depan kamera sebagai content creator. Ya udah jadi sekalian aja deh gitu kan.
0: Jadi sebenarnya kamu juga menikmati ada di bawah sorotan. Ekstrovert mentok apa jangan-jangan?
1: Kayaknya mentok enggak sih kak.
0: Oh enggak mentok, ekstrovert aja ya,
1: cukup ekstrovert kayaknya.
0: Kayaknya karena kan ada orang-orang yang sebenarnya pengen tapi aku malu. Kan ada yang, yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau kamu seperti yang kayak seneng banget gitu ya di depan kamera. Karena kamu juga bikin konten sendiri ya. Dari tahun berapa jadi konten kreator?
1: Aku dari konten kreator dari SMA sekitar 2023.
0: Apa yang kamu kontenin?
1: Ini sabun pencerah tangan dan FVP. Dari situ mulai endorsean masuk, ya udah jalanin terus sampai sekarang.
0: Jadi influencer ya.
1: Iya.
0: Jadi udah cuan. Ngapa, maksudnya punya rasa percaya diri gitu ya. Kenapa gak disia-siain?
1: Iya,
0: ya
1: betul banget.
0: Malah bisa menghasilkan sesuatu ya sekarang ya.
1: Iya, bener.
0: Jadi senang ya, makin resep begitu cuan ya.
1: Iya.
0: Tapi ada gak sih pengalaman ya

0: mungkin aku jadi lebih percaya diri, makin percaya diri tampil di depan banyak orang. Banyak juga kak koneksinya. Apalagi kan ini Duta Pesona Indonesia ya, diikuti oleh seluruh Indonesia. Yang daftar itu sekitar 2000, kurang lebih 2000 yang keterima.
1: Iya,
0: yang keterima cuman 500 dan yang lolos tahap akhir itu perkiraan cuma 200. Jadi makin dikit. Dan juga dari Jawa Barat itu ada kurang lebih ada 50 orang yang lolos. Dari situ aku jadi banyak koneksi, banyak kenalan. Terus kan dari awalnya dari apa dikenal dengan Duta Pesona. Jadi aku waktu kemarin ke situ gunung itu kebetulan ada dari dinasnya juga. Jadi kita sekalian ngobrol, sekalian perkenalan gitu kan. Jadi kayak ada koneksi buat ke dinas gitu.
1: Sebenarnya cita-cita kamu apa sih?
0: Kalau cita-cita apa ya? Enggak ada spesifiknya, tapi kayak pengen yang happy aja, yang bikin happy.
1: Yang kayak sekarang gitu, yang kamu sedang menikmati banget
0: ya. Menikmati banget
1: karir kamu sebagai Duta Pesona Indonesia. Terus ketemu banyak orang di situ, kayak kamu membuka peluang aja sebanyak-banyaknya gitu. Bukan tipe yang punya satu cita-cita terus dikejar gitu, enggak gitu ya?
0: Belum kayaknya.
1: Oke, jadi memang kamu kayaknya orangnya senang bersosialisasi sama orang, bergaul sama orang gitu ya. Dari situ mungkin bagusnya akan banyak opportunity yang kita nggak pernah tahu apa, jadi nggak perlu dibatasin gitu kali ya.
0: Bener.
1: Berarti kamu terbuka untuk peluang apapun yang ada di depan.
0: Iya, selagi itu aku bisa, selagi aku apa ya,

0: ngobrol dua yang lain gitu ya. Kadang-kadang ada yang masih punya cita-cita tapi masih ragu untuk melangkah maju gitu. Bisa di-share nggak kira-kira point of view kamu, apa namanya, gimana caranya jadi berani? Atau ya mungkin kamu punya, pernah punya rasa takut atau ragu-ragu nggak, apa nggak?
1: Pernah dong aku itu. Ada rasa ketakutan tersendiri, tapi setelah mencoba terus kayak melihat peluang. Jadi kayak melihat peluang, mencoba, berhasil gitu.
0: Pernah gagal nggak?
1: Pernah banget kak. Aku dulu nggak lolos SMBP, SMBT nggak lolos. Jadi aku ke swasta, terus dari situ kayak aku harus buktiin kalau di swasta juga aku bisa berkembang. Dengan aku ikut duta, terus kemudian dinotis oleh dosen-dosen, juga jadi kayak, oh yaudah kamu kalau ada perwakilan apa-apa, aku yang maju kak, ditunjukkan sama dosen. Yaudah jadi dari situ aku berhasil apa memberanikan diri menjadi moderator, MC, terus juga menjadi kemarin perwakilan ke Cirebon buat jadi peserta LDKM. LDKM latihan dasar ke manajemen mahasiswa gitu, LKMMT tingkat menengah, LL Dikti 4, perwakilan kampus, dan hanya satu orang yang dikirim gitu.
0: Jadi mungkin bisa dibilang beberapa poin pentingnya jadi seorang anak muda di Indonesia gitu ya. Kalau mau sukses jadi apapun, karena sekarang takaran sukses itu bukan hanya karena soal profesi kamu apa,
1: iya kan.
0: Jadi setiap orang berhak punya pencapaian versi mereka masing-masing. Iya. Tapi intinya kalau kamu mau mencapai itu harus berani untuk berkembang, membuka diri, berarti open gitu ya.
1: Iya.
0: Terbuka kalau misalnya ada yang mau kenalan, ada yang ngobrol gitu ya, dan juga menambah skill-skill baru mungkin,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Yang tadinya enggak berani ngomong jadi ikut ngomong. Mungkin salah satu caranya adalah ya udah ikut-ikutan ajang pemilihan aja.
1: Iya.
0: Kan mau enggak
1: dari situ kebuka kak, dari mulai apa public speaking-nya, terus jadi keberaniannya, terus kan dari kegiatan kayak gitu juga sosialisasi nya juga jadi terbuka kak, gitu.
0: Siapa tahu kalau dipaksa di suatu keadaan, akhirnya jadi ketahuan ternyata kamu bisa gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Bener-bener.
0: Kalau nggak pernah dicoba kan kita nggak pernah tahu,
1: iya,
0: ya.
1: If we never try, how we will know gitu.
0: What's of the day teman berdua, catat ya. Tapi kamu kelihatan ceria banget dari tadi gitu ya. Pernah sedih nggak sih? Aku penasaran deh.
1: Kalau sedih ya pasti pernah ya kak ya. Tapi aku kalau sedih ini gak pernah yang berlarut-larut kelamaan. Misalkan aku sedih hari ini, aku harus bisa punya rencana kalau besok aku pengganti kesedihan aku ini apa. Kayak misalkan aku me time pergi kayak ke mall. Aku lebih sering me time ke mall, kayak lihat-lihat barang-barang lucu juga, itu kan jadi bikin seneng lagi. Coba-coba produk baru. Terus nyampe kayak diem di coffee shop gitu, kayak sambil main game atau sambil nonton, itu juga bikin aku seneng sih. Jadi kayak mood aku kembali lagi gitu.
0: Jadi kalau aku sih terasa ngobrol langsung sama Fathia nih positif vibe sekali. Fathia anaknya teman berdua. Jadi kalaupun kamu lagi bad mood, kayaknya ngobrol sama Fathia akan jadi happy, jadi kebawa ceria gitu ya. Nah berarti itu salah satu traits atau personal traits yang mungkin bisa di apa ya, dikembangkan lagi gitu ya sama kamu ya, bahwa ternyata yang namanya energi itu menular.
1: Iya
0: gak sih?
1: Iya.
0: Kalau kita lagi biasa aja ketemu yang bad mood, bisa kebawa bad mood gak sih? Gitu ya. Makanya kamu jadi kayak selalu senyum, terus berusaha kasih energi yang positif gitu. Tapi ada gak sih pencapaian yang selama ini kamu idam-idamkan udah ke checklist, dan ada gak sih yang belum?
1: Kalau yang udah ke checklist, mungkin yang pertama, aku bener emang pengen jadi content creator beauty di bidang beauty and fashion. Itu udah ke checklist. Punya IPK di atas 3,5 itu udah ke checklist. Yang belum ini aku cum laude sih.

0: situasi di Indonesia saat ini gitu ya. Isu-isu kan banyak yang kita dengar katanya cari pekerjaan itu susah, terus in this economy gitu kan sering ya. Jadi gimana caranya kita tuh harus survive? Kita harus jadi salah satu orang yang pada akhirnya akan terpilih untuk bisa apa ya, mengatasi segala tantangan yang ada. Kalau dari kamu caranya gimana?
1: Kalau dari aku yang pertama itu yang paling penting ini keluar dari zona nyaman, Kak. Memberanikan diri, jangan mentang-mentang introvert, aku gak mau, aku introvert. Siapapun introvert bisa jadi extrovert dengan apa? Dengan berani. Dan juga kayak aku pernah di chat sama orang random di Instagram. Dia kenal aku dari Instagram, terus katanya seneng lihat aku berkegiatan, terus menjadi inspirasi bagi dia, Kak. Udah gitu dia coba dan dia juga berhasil. Itu yang bikin aku seneng. Jadi kayaknya enggak cuma aku aja di sini yang bisa kayak gitu, kalian juga bisa.
0: Itu ada rasa kepuasan tersendiri ya, bisa ada menginspirasi

Mudah-mudahan energi positifnya tembus telinga mereka juga. Tembus ke teman-teman Pro 2 yang ada di Bogor, Bandung dan juga di Cirebon ya, teman Pro 2.

Itu dia sore ceria berjaringan kali ini dari studio Pro 2 FM Bogor. Teman Pro 2, Fathia Salsabila dan juga Melati Putri pamit dulu. Sampai ketemu lagi lain waktu, bye.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli

psikolog dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

0: Miami.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrans. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Sore Ceria.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Teman Pro 2, biasanya nih nama Taylor Swift itu kita dengar di lagu, album, atau berita musik lah ya. Tapi nih kali ini tuh beda banget, karena nama Taylor Swift sendiri ini ternyata dipakai buat nama serangga, Vi.
1: Jadi serangganya udah level selebriti tingkat dunia ya, internasional nih teman Pro 2. Emang serangga apa yang berani-beraninya nih pakai nama Taylor Swift?
0: Serangga apa ya? Apa jadi tuh? Nih, tim peneliti dari University of California, Riverside, itu nemuin 12 spesies serangga baru asal Australia. Yang uniknya nih, satu genus serangga itu dikasih nama Swiftiphilus.
1: Oke.
0: Jadi terinspirasi dari sebutan penggemar Taylor, yaitu Swiftie.
1: Oh iya iya iya. Kirain dia mau pakai nama Taylor, ternyata ini ya nama
0: fansnya ya.
1: Swifties kan nama. Nah itu dia teman Pro 2. Jadi kalau misalnya apa namanya, kita populer banget, itu bisa di ini ya, dicomot-comot.
0: Betul.
1: Jadi nama genus apa gitu. Kalau Uce gimana ya kira-kira?
0: Uce
1: ini Jauzapilus.
0: Pilus ya.
1: Iya.
0: Karena ini katanya nih, salah satu penelitinya, Sarah, itu ternyata memang penggemar Taylor. Okay. Dan dia tuh berharap penamaan ini tuh bisa bikin masyarakat lebih tertarik mengenal keanekaragaman hayati dan pentingnya konservasi serangga.
1: Iya. Tapi penasaran deh, kalau kayak gini nih, izin dulu gak ya?
0: Iya.
1: Sama Taylor
0: Kena
1: Swift ya?
0: Kena
1: ntar jangan-jangan si artisnya merasa keberatan dia disamain nama serangga.
0: Tapi kita gak tahu sih responnya gimana.
1: Iya, mungkin ada beberapa yang rasa, wah ini bangga karena namanya mendunia. Bener. Gitu, jadi satu spesimen serangga. Tapi kalau Via kayaknya agak gimana ya kalau di
0: serangganya. Kalau lu namanya ada di serangga gitu maksudnya.
1: Apa ya? Iya, jadi misalnya via wajah Kensis lagi kan, manusia purba yang enggak ada ide. Tapi ini serunya nih teman Pro 2, dari apa namanya, Sarah yang peneliti si serangga tadi ya. Ternyata namanya enggak cuman Swiftiphilus, Phyllus. Ternyata berdasarkan judul-judul album dari punyanya Taylor Swift, seperti itu.
0: Betul. Ini ada alasan lagi yang menarik nih, katanya warna tubuh serangga ini tuh perpaduan kuning pucat dan merah yang dianggap itu tuh mirip sama ciri khas Taylor, rambut pirang sama lipstik merah.
1: Oh iya ya, duh bisa aja cocok logi ini ya. Tapi ini sebenarnya nggak di Amerika ya, di Australia ya si serangga ini. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 mau ketemu sama Taylor Swift susah kan? Harus Amerika dulu, jauh. Kalau ya, Australia kan deket ya. Nah itu ketemuan sama si Swiftiphilus aja teman Pro 2, seperti itu. Tapi sayangnya ini apa namanya, American Museum of Natural History-nya kayaknya belum ini ya, belum posting kali ya fotonya seperti apa. Tapi penasaran emang apa namanya, si ada suaranya nggak ya? Siapa tahu suaranya mirip-mirip. Karena kan disamain sama kayak penyanyi, siapa tahu suaranya itu
0: ada nadanya.
1: Terus atau kalau enggak gitu ini bisa jadi apa, white noise.
0: Oh iya bisa
1: gitu.
0: Yang menenangkan
1: iya,
0: kali ya suaranya.
1: Biasanya ya. Gitu ya. Ya sudah deh, nanti coba kita googling ya teman Pro 2. Kira-kira seperti apa sih Swiftiphilus ini, apakah beneran dia blonde terus ada warna merahnya.
0: Dan penasaran juga sebenarnya sama respon Taylor
1: Swift. Iya. Nanti mungkin kalau misalnya ada update informasinya kita cari tahu. Kita informasikan ke kamu teman Pro 2 ya.
0: Teman Pro 2. So, teman Pro 2, Uce mau nginfo ini kalau kumandang azan maghrib di hari ini 10 September 2026 akan berkumandang di jam 17.47 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2 tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. We'll be right back.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: makannya Nisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria nih barengan Uca dan Pia.
1: Iya, tersisa waktu kurang lebih 1 jam lagi ya. Sore cerianya nemenin kamu. Nah, informasi selanjutnya nih, teman Pro 2. Sejumlah pangan tradisional itu kan ada bahan-bahan yang biasanya tuh gak halal ya. Nah, ini penting banget informasinya buat teman Pro 2 yang muslim
0: yang
1: gitu,
0: suka jalan-jalan juga ya ke daerah-daerah lain. Yang dicari itu biasanya jajanan khasnya ya,
1: ya. Nah, ya, ini kalau misalnya kamu traveling gitu ya, hati-hati kalau kamu seorang muslim. Ini ada makanan yang merupakan olahan darah dari hewan sebagai bahan utama, seperti itu.
0: Ada namanya,
1: contohnya apa nih?
0: Ada marus, dideh, dan saren menggunakan darah hewan sebagai bahan utama. Kemudian juga ada lawar merah yang pada resep tertentu ini menggunakan darah sebagai campuran.
1: Gitu. Berarti di Bali ini ya, khas Bali ya.
0: Ini juga nih kalau ada bakpia itu gimana nih?
1: Bakpia berarti khasnya Jogja ya?
0: Iya, berarti ini khasnya Jogja nih.
1: Katanya kalau bakpia ini, teman Pro 2, kamu wajib cek bahan pembuat kulitnya ya, karena katanya ada yang pakai lemak babi buat menghasilkan tekstur atau cita rasa tertentu seperti itu.
0: Oke. Terus juga ada kue bulan dan kue keranjang yang perlu dicek bahan serta proses pembuatannya nih, karena emang ada beberapa produk yang bisa menggunakan lard atau bahan yang mengandung alkohol.
1: Nah, selanjutnya adalah yang biasa kita makan hari-hari nih. Ada bakso, teman Pro 2 ya. Nah, itu kamu cek dulu bakso yang dipakai itu pastikan bukan daging babi gitu ya. Terus gak cuma jenis hewan yang dipilih sebagai dagingnya. Proses penyembelihan maksudnya ya, juga bagian yang perlu kamu perhatikan ya. Terus selain di pentolnya si baksonya, itu biasanya ada kuah, saus, atau tambahan lainnya yang wajib kamu tanyakan status kehalalannya kalau misalnya kamu ragu-ragu. Biasanya ini Cak, kalau teman Via ini misalnya ih baksonya gurih banget, ini jangan-jangan BABI biasanya kecurigaannya dari situ karena terlalu gurih biasanya.
0: Tapi kalau kita nanya gitu ke abangnya itu kayak apa? Gak enak gak sih? Kayak bang, gimana bang?
1: Lu aman gak bang? Aman bang? Aman aja.
0: Aduh, gimana
1: aman,
0: ya?
1: Aman.
0: Gak mau bantu dong.
1: Nah, tapi yang satu ini di desa tuh banyak, Cak. Ada namanya legen ya.
0: Minuman ya ini?
1: Minuman, ini kalau di Jawa Timur banyak banget ya. Legen itu adalah minuman tradisional dari niranya pohon lontar. Biasanya dia terfermentasi kalau kita nyimpennya dalam kondisi dan waktu tertentu ya. Nah, kalau misalnya proses fermentasinya kan bisa ningkatin kadar alkohol gitu ya.
0: Ini termasuk jamu juga ya.
1: Apa namanya? Si legennya jamu.
0: Legen dan jamu berarti ini termasuk juga nih.
1: Iya, benar-benar jamu.
0: Oke, dan ini bukan berarti tapi ya, teman Pro 2, semua makanan itu otomatis enggak halal ya. Kita perlu tahu dulu bahan dan proses yang digunakan. Kalau kamu berani ya, kamu kalau ragu pokoknya langsung tanyain aja.
1: Iya, benar.
0: Tanya dulu kalau enggak mau dijawab ya udah.
1: Biasanya ada yang speak up-nya adalah di Google Maps. Review gitu ya. Jadi mungkin teman Pro 2 kalau misalnya tipikal yang kulinernya adalah suka yang viral-viral. Nah, itu biasanya harus cari tahu dulu, jangan tiba-tiba asal datang.
0: Jangan tergoda ya.
1: Iya, cek dulu di Google Maps
0: aja. Pokoknya cek komposisi, tanya penjualnya kalau ada pilihan yang sudah berstamp sertifikat halal. Langsung aja gak apa-apa tuh ya. Pokoknya jajan mah boleh aja. Tapi soal kehalalan nih bagi kita yang muslim ya, teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banyak rumah yang terendam banjir.
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Vi, Korea tuh jadi salah satu negara yang pengen lo kunjungin gak sih?
1: Kalau Koreanya Korea Selatan iya sih.
0: Iya, Korea Selatan dong. Korea Selatan dong.
1: Korea Selatan, iya iya pengen banget. Aku udah belajar lo bahasa Korea. Coba. Hajima.
0: Hajima, Genchana.
1: Iya, Genchana.
0: Genchana yo.
1: Apalagi ya? Ramyeon Mogogale. Makan ramen yuk.
0: Wow, ternyata ya.
1: Emang kenapa, Cak? Karena nih, pengen ke Korea.
0: Ini nih, Korea tuh emang lagi ramai banget, Vi, untuk lagi didatengin sama wisatawan. Tapi ada yang menarik nih, katanya sejumlah keluhan turis di sana tuh justru udah mencetak rekor tertinggi tahun ini.
1: Maksudnya banyak turis yang komplain waktu traveling.
0: Iya, banyak yang berkeluh kesah nih.
1: Apa-apa keluhannya?
0: Jadi nih, berdasarkan data Korea Tourism Organization, ini sepanjang Januari sampai Juli 2026 tuh udah ada 1753 keluhan wisatawan. Dan angka ini tuh bahkan udah melewati total keluhan sepanjang 2025 yang berada di angka 1744. Ini yang paling banyak komplain nih soal akomodasi ya, yang paling banyak dikeluhin. Ini mencapai 500 laporan, dan keluhannya itu kayak pembatalan reservasi secara sepihak dan biaya pembatalan yang dianggap terlalu mahal.
1: Wow, padahal kan apa namanya lagi banyak konser di sana ya. Bener. Kayak kemarin si Raisa tuh konser loh di Korea Seoul itu ya. Barengan sama
0: Isyana
1: si
0: juga gak sih?
1: Isyana, iya ya.
0: Di Jepang apa di Korea ya?
1: Kalau Isyana yang coming soon, lupa dia tuh. Kayaknya ke India ya. Kalau nggak salah Lollapalooza. Kalau nggak salah sih ya.
0: Ya pokoknya.
1: Kalau nggak salah benar berarti.
0: Iya ya, kayaknya ya. Dan ini nih ada lagi nih, Pi. Ada juga 376 keluhan soal pelayanan yang dianggap enggak ramah dan harga yang terlalu mahal di toko. Terus juga ada 186 laporan berkaitan dengan layanan bandara dan maskapai. Ini kalau transportasi juga ternyata. Ini ada 182 laporan layanan taksi buat layanan taksi.
1: Berarti segala lini dikomplain ya sama turis ya. Waduh, kenapa nih ya? Jangan sampai ini kehilangan turis cuman perkara enggak ramah.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Apalagi Korea Selatan kan potensi untuk mendatangkan turisnya sebenarnya gede ya,
0: gede
1: lewat drakor, K-pop. Lewat K-pop, ya kan? Kemarin ini siapa yang habis konser di situ? BTS ya. BTS itu udah atau akan ya, lupa deh.
0: Lupa tuh.
1: Jadi kemarin BTS itu kan sempat menghimbau gitu ya buat para pemilik usaha, terutama adalah penginapan yang dekat sama Stadion Goyang, buat enggak terlalu dimahalin biar para penggemarnya BTS tuh apa ya namanya ya? Lupa lagi.
0: Sama ya.
1: Army. Biar para Army itu bisa nginep yang deket-deket situ, jadi gak terlalu jauh. Seperti itu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya bahas tentang Korea Selatan ya, biarpun kemarin ini Pulau Jeju kan lagi jadi sorotan.
0: Betul.
1: Ya, katanya disebut gak aman. Tapi aku masih tetap pengen ke
0: Jeju. Masih ya?
1: Jeju, bener.
0: Ya, tapi kayaknya sekarang udah gak terlalu kali ya, karena ada kasus lasku.
1: Kalau dulu ini katanya bebas visa ya kalau ke Jeju. Katanya sih, tapi aku belum cek lagi ya. Tapi aku masih obses banget pengen ke Jeju karena aku nonton Hyori Bed and Breakfast. Kalau teman Pro 2
0: tahu,
1: ini Hyori itu adalah K-pop Gen 1. Jadi dia udah mulai debut itu di tahun 90-an ya. Terus dia bikin show barengan sama Netflix kalau nggak salah, apa bukan Netflix ya, pokoknya tayang lah di Netflix. Dia bikin Airbnb di situ, jadi aku pengen tahu rumahnya Hyori. pengen nyobain makanan yang ada di Hyori Bed and Breakfast,
0: spot-spot yang ada di film itu.
1: Iya, iya, semoga kedepannya bisa lebih aman deh.
0: Iya.
1: Ternyata nggak cuma Jeju doang yang jadi perhatian
0: ada
1: ya.
0: Ada beberapa kota nih yang dikeluhkan nih.
1: Iya.
0: Ada Seoul yang paling tinggi tuh dengan 665 keluhan. Terus ada Busan 594. Ada Icheon 176. Jeju nih ada nih, tapi di 155.
1: Wah, ini hampir kota-kota yang gede ya.
0: Dan ini khusus Busan jumlah keluhannya bahkan lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2025.
1: Waduh, mungkin karena efek ini kali, Cak. Tren tebusan. Ada zombie.
0: Ada zombie ya, keluhannya ada zombie,
1: ada
0: ya, di keretanya.
1: Iya. Baiklah, jadi nih buat teman Pro 2 mungkin yang punya rencana

0: mau main-main ke Korea Selatan sebaiknya dicek dulu kali ya.
1: Iya.
0: Apakah hotel kamu atau tempat yang kamu kunjungi itu ramah sama turis?
1: Turis ya. Gitu. Harusnya sih kalau banyak turis tuh kualitas pelayanan juga harus makin diperhatiin ya.
0: Iya. Benar.
1: Oke, kita bakal
0: apa?
1: Dikit lagi udah mau selesai ya kita ya, Vi.
0: Iya, tapi kita ke satu lagu dulu deh buat nemenin kamu sore hari ini Topon Pro 2 10 menit jelang kita closing di sore ceria. Ini dia lagu spesial buat kamu, ada siapa, Cha?
1: Ada Jalan Pulang by Yura Yunita.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Tahun 22 sampai sini dulu Ca dan Vianya di sore ceria hari ini ya.
1: Ya, nanti kita bakal gabungan sama Pro 2 Jakarta ya. Ada MLC yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Hari ini yang bakal nemenin kamu adalah
0: Hairil
1: Hadafi. Hostnya nanti barengan sama Ilan ya, teman Pro 2. Dan kamu bisa nimbrung ngobrolan mereka di YouTube-nya RRI Jakarta. Terus nanti lanjut bakal ada Anggampuh. Ya. Dijaga malam ya.
0: Dijaga malam ya.
1: Baiklah, Vianya harus pamit.
0: Ucanya juga pamit undur diri dulu, teman Pro 2. Tetap di sini terus 97,5 Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya, barengan sama gue Elan Degrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdananya Do ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

pada rekening namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas dari Istana Kepresidenan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang, beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Wih deh.
1: Selamat malam teman Pro 2.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya.
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wih deh, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cialah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya, iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya campur-campur lah ya?
1: Campur-campur lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dipancing terus nih. Iya.
0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh?
1: Aku
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan nerima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Okay. Saya dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan. Dolan Studio tuh teman Pro 2. Mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita gak disewain.
0: Oh gak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20 ribu gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok gitu.
0: Iya benar. Misalnya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya itu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, yeah. Bukan studio latihan, iya yeah, iya. Yeah. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, yeah. Atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate Bang ya.
1: Ngalamin,
0: ngalamin ya bang ya. Ngalamin. Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: Mecahin simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi kan ternyata Bang Khairul Qadhafi ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Mm-hmm. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya? Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus bang ya, gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Okay. Nice. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Qadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Qadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

Jawab.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah. Oke. Tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Oke. Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke. Gitu. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Ya, gitu oke. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke. Dengan alasan tertentu lah pokoknya tertentu. Ya. Oke. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi,
1: hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya,
1: makanya itu saya tulis seperti, karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti
0: bener.
1: Banyak yang ngerasain juga kayak.
0: Iya, gitu. Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah nggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan?
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya?
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis.
1: Yeah.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
1: Story.
0: Oh.
1: Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dilan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dilan juga kan.
0: Iya kali ya. Yeah. Dilan cepek tapi cepek. Salah satunya lu juga nonton Dilan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir,
1: yang Ariel.
0: Yang Ariel. Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Pernah lo mengutarakan perasaan lo lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya. Iya, iya sih. Karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Romantis.
1: Tapi bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Di masa pencarian itu. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Ya. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya gitu. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa ya. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor lah.
0: Malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada? Nggak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya?
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu. The best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang mah?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh sekarang gak ada? Komik? Komik gitu. Ini Petro Gareng.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab.
1: Gawat.
0: Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga
1: tapi. Ngalamin
0: juga ya?
1: Ngalamin.
0: Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget nggak? Kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan Ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu. Mm. Terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Mm. Suka musik apa? Musik ungu. Ya udah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak perap-per banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok nyogok.
0: Nyogok ya. Biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lo ada kesulitan nggak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan, jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita nggak denger part-partnya aja, kita tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ.

0: berkali-kali. Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya iya iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lo gimana Bang Heri? Lo puas enggak dengan hasilnya?
2: Puas banget.
0: Puas banget ya?
2: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
2: Kayaknya nempel terus deh. Enggak bisa lepas deh. Sama Dolan studionya.
0: Iya, Dolan studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
2: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya. Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
2: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang Bang siapa tadi kugulu pemulai. Bang Doton.
3: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya enggak? Lagu-lagu gitu.
3: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover.
0: Hmm.
3: Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke. Okay.
3: Ya, kenapa kita enggak nyoba rilis? Dia ya, ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
3: Jadi kita udah ada 6 kalau enggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh, gitu. Oke. Menarik. Nah, teman-teman dulu buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 08 11 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman dulu, masih di MLC Music Live Chat.

Mampu hadir malam ini di Jaga Malam untuk edisi 10 September 2026 dan satu hari menjelang Hari Radio Nasional Teman Pro 2 yang akan jatuh pada tanggal 11 September 2026. Besok sampai dengan jam 12 sudah enggak siapin beberapa informasi dan juga setlist lagu yang pastinya bisa bikin kamu dapetin tidur ternyenyak kamu malam hari ini. Jadi kita langsung mulai aja Jaga

It's checking time!

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

82 grup musik asal Pekanbaru Geisha dipastikan akan kembali reuni di Synchronize Festival 2026 setelah sekian lama, 8 tahun lah ya, Geisha dan juga formasi awalnya atau formasi lintas generasinya ini akan reuni di tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran Synchronize Festival 2026. Pertunjukan berjudul Retrospective Journey ini jadi salah satu momen yang paling dinanti karena menghadirkan dua vokalis Geisha di era yang berbeda dalam satu panggung. Momo, vokalis awal Geisha, akan kembali nyanyi bareng Regina Putirai yang sekarang jadi vokalis utama grup Geisha. Teman-teman, Angga sih penasaran ya, kira-kira penikmat musik Indonesia, penikmat lagu-lagu galaunya Geisha, penasaran juga nggak?

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Teman Pro 2, film Semua Akan Baik-Baik Saja, garapan Baim Wong, dapat apresiasi di ajang penghargaan perfilman Cinemag Magazine. Film ini berhasil membawa 4 nominasi dan Baim Wong menyambut pencapaian ini dengan rasa syukur. Buat Baim Wong, nominasi ini bukan cuma jadi pengakuan terhadap film yang disutradarainya, tapi juga apresiasi bagi seluruh pemain dan juga kru Teman Pro 2. Dan pencapaian ini benar-benar luar biasa dianggap oleh Baim Wong ya, Teman Pro 2. Dan kita nantiin aja hasilnya, apakah film Semua Akan Baik-Baik Saja dengan 4 nominasi penghargaan film ini bisa mendapatkan penghargaan ya. We'll see, Teman Pro 2. Yang jelas, congratulations buat Baim Wong dan juga semua kru yang terlibat di Semua Akan Baik-Baik Saja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Taylor Swift kembali mencuri perhatian lewat penampilan terbarunya, teman Pro 2. Bukan cuma busana glamor, tapi gaya rambut pendek yang dikenakan saat kencan bersama Travis di New York juga jadi sorotan. Taylor Swift dengan gaya rambut barunya, teman Pro 2, mendapatkan sorotan, selalu dapat sorotan. Ya iyalah, Taylor Swift, teman Pro 2. Taylor Swift beli es teh buntel juga kayaknya tetap ramai beritanya. I don't...

nggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan.

0: 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat

di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

di media sosial kamu udah lewat belum apa postingan yang nyeritain tentang gimana proses Juicy Luicy gagal manggung di salah satu festival yang ada di Batam atau yang diselenggarakan di Batam dalam penonton 2. Jadi batalnya Juicy Luicy tampil di Batam ternyata masih menyisakan persoalan. Jadi setelah pihak penyelenggara memberikan klarifikasi soal kendala yang terjadi sebelum acara, vokalis Juicy Luicy, Julian Kaiser atau Uwan, akhirnya nyampein juga versi Uwan. Uwan bilang persoalan ini ketika melakukan siaran langsung di Instagram, di video yang kemudian beredar di media sosial atau di screen record, Uwan menjawab pertanyaan mengenai Juicy Luicy nggak hadir di festival musik yang ada di Batam 5 September kemarin sama Pro 2. Dia bilang karena gak jadi tampil karena panitianya GBLK ya, atau Uwan gitu, di live-nya tuh. Live yang hari ini ya teman Pro 2 ya, 10 September. Menurut Uwan, permasalahan utama yang bikin keberangkatan mereka terkendala adalah soal kebutuhan perjalanan yang belum terselesaikan. Ya, secara khusus menyinggung pembayaran bagasi serta kondisi hotel yang menurutnya belum jelas, katanya baru sehari dibayarnya. Nah, pernyataan Uwan ini muncul setelah penyelenggara acara di Batam tuh teman Prodo memberikan penjelasan terkait batalnya salah satu pengisi acara yaitu Juicy Luicy. Wow, makin seru aja ya teman Prodo. Menurut kamu, kamu tim Juicy Luicy, tim Uwan atau tim penyelenggara festival yang ada di Batam itu teman Prodo? Coba kasih tahu pendapat kamu, komentar kamu.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.

Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulai.

buat mencari informasi, menyelesaikan pekerjaan, tugas, sampai menjawab berbagai pertanyaan. Tapi dibalik semua kemudahan itu, sebenarnya ada nggak sih pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir generasi hari ini? Teman Pro 2, Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Yuda Turana, bilang proses berpikir dan belajar manusia berkaitan dengan perkembangan fungsi otak. That's why penggunaan teknologi yang terlalu mengambil alih proses ini jadi perhatian dalam dunia pendidikan. Menurutnya tantangan ini terutama akan dihadapi oleh generasi muda yang tumbuh ketika AI semakin mudah digunakan. Berbeda dengan generasi yang sudah lebih dulu terbiasa belajar tanpa teknologi AI ya, generasi setelahnya akan berhadapan dengan AI sejak awal proses pendidikan. Jadi ada cenderungan untuk ketergantungan gitu. Serem gak sih?

gak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan gak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat, apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian, kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

Teman Pro 2, Angga Ampunya pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi hari apa ya? Hari Sabtu, Teman Pro 2. Tapi sampai dengan jam 12 malam masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama music directornya Pro 2. So, Angga Ampunya pamit. Dadah, bye-bye.

पहाड़।

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: kenapa itu banyak rumah yang terendam banjir?
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang cintik-cintik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Jumat 11 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini ya, barengan sama Uca nanti yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2 nanti habis ini bakal just music dulu ya sampai jam 6. Habis itu Uca bakal balik lagi ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya. Uca mau puterin lagu pertama dulu nih teman Pro 2 ya, dari Pamungkas, yaitu Kenangan Manis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita, sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi, yang kekal, memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita, beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Janji Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya, dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita, sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita, sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah, dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan, tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Call

ました。

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dis, pada hari ini bakal ditemenin sama Ucaya nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nih, edisi Jumat 11 September 2026. Dan ini tuh hari spesial banget ya teman Pro 2, karena ini hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahun Radio Republik Indonesia nih ke-81. Dan nanti teman Pro 2 di jam 7 kita akan ikutin upacara ya, siaran langsung upacara Hari Radio ke-81 nih di halaman LPPR RI Cirebon. So, teman Pro 2, kamu pastiin ya untuk stay terus di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 seperti tadi yang Uca udah bilang ya, hari ini 11 September itu RRI resmi menginjak usia di 81 tahun ini. Dan momen ini tuh bukan cuman perayaan aja ya teman Pro 2. Ini jadi pengingat nih kalau semangat perjuangan RRI itu harus terus nyambung ya dari generasi ke generasi. Jadi teman Pro 2 Direktur Utama LPP RRI Ihendrasmo itu bilang kalau HUT ke-81 ini jadi momen untuk memperkuat budaya kerja dan kembali ya mengingat nilai-nilai yang jadi landasan RRI yang terangkum dalam Triprasetya RRI. Ya pokoknya sih ini RRI punya peran ya untuk melindungi negara, membantu mencapai tujuan negara, menyatukan masyarakat dan jaga persatuan nasional. Ini kalau ngomongin perjuangan juga radio emang gak cuma soal musik dan informasinya aja ya. Dari dulu sampai sekarang tuh radio juga hadir ya di tengah masyarakat dan jadi bagian dari perjalanan bangsa. Nah, menjelang HUT ke-81 kemarin nih, RRI tuh kemarin menggelar ziarah dan tabur bunga ya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Terus juga dilanjut dengan anjang sana ke Panti Asuhan. Dan hari ini nih teman Pro 2 puncaknya HUT ke-81 RRI ini tuh akan diisi dengan upacara ya. Terus dilanjutin sama penyulutan obor Triprasetya. Jadi teman Pro 2, di 81 tahun RRI ini bukan sekadar angka ya, ini tentang semangat yang harus terus diperjuangin ya dari generasi dulu, sekarang sampai nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
3: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
2: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
3: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengarnya sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

Teman Pro 2, radio tuh masih jadi tempat ya, dan teman juga pastinya ya, buat sebagian orang, buat mereka tuh menjalani aktivitas sehari-hari gitu. Jadi mau sambil kerja, jualan, nyetir, atau sekedar santai nih, tinggal nyalain radio aja, kita udah bisa dapat musik sekaligus informasi tanpa harus terus-terusan ngeliat layar ya. Ini salah satunya nih, ada Meli ya, pedagang bahan pokok yang bilang katanya masih sesekali dengerin radio ya, terutama pas perjalanan atau lagi santai. Nah ini katanya juga justru salah satu kelebihan radio adalah kita bisa tetap ngelakuin aktivitas lain nih sambil nikmatin siaran. Apalagi kalau musiknya enak dan penyiarnya seru ya. Terus ada juga Anggun, penjaga toko elektronik, yang berharap radio itu tetap dinikmati dan diminati ya. Khususnya ini sama anak-anak muda nih. Karena nih katanya juga radio itu perlu banget ngikutin perkembangan zaman ya. Salah satunya itu dengan manfaatin media sosial dan platform digital nih. Supaya nanti radio makin gampang ya ditemukan dan didengarkan generasi muda. Dan ini kalau dipikir-pikir emang iya ya, sekarang radio tuh gak harus selalu didengar lewat perangkat radio ya. Kita bisa streaming nih teman Pro 2, kayak di RRI Digital ya. Kamu bisa dengerinnya lewat website ataupun aplikasi RRI Digital. Jadi kamu bisa loh teman Pro 2 dengerin kapanpun dan dimanapun kamu berada. Bisa sambil buka-buka media sosial, bahkan juga kamu bisa ngirim-ngirim live chat kamu ya teman Pro 2. Ya jadi walaupun media digital ini makin banyak teman Pro 2, radio tuh sebenarnya masih punya tempat ya. Karena emang radio ini bukan suara aja nih, tapi ini juga yang nemenin aktivitas kita gitu ya, tanpa harus bikin mata kita nih harus natap layar terus ya teman Pro 2.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.